0: diperlukan bagi pembangunan yang memberikan nilai ekonomis dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Menurut ACM, kebutuhan pembangunan akan semakin mahal dari tahun ke tahun. Karena itu, pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan setiap peluang pendanaan yang tersedia agar program-program prioritas tidak tertunda akibat keterbatasan anggaran. Ia menambahkan, momentum seperti ini tidak selalu datang. Dana talangan juga tidak diberikan kepada semua kabupaten. Oleh sebab itu, ketika Jember memiliki kesempatan untuk mendapatkannya, pemerintah daerah perlu mengambil peluang tersebut sebagai upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya, Bupati Jember Muhammad Fawaid menyampaikan, dana talangan yang diajukan bukan untuk membiayai kegiatan yang bersifat konsumtif. Sebaliknya, anggaran itu akan difokuskan pada pembangunan fasilitas kesehatan yang memang menjadi kebutuhan real masyarakat. Menurut HCM, investasi pada sektor kesehatan akan memberikan manfaat besar dalam jangka panjang, baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik maupun kualitas hidup warga Jember. Dengan pemanfaatan yang tepat sasaran dan akuntabel, HCM berharap dana talangan dapat menjadi pengungkit percepatan pembangunan sekaligus mendukung upaya pemerintah Kabupaten Jember memberikan layanan publik yang semakin baik bagi masyarakat.
1: Ya, itu langkah strategis yang penting ya. Artinya kan dasarnya jelas masalah pembangunan, dan pembangunan itu semakin tahun semakin ini kan semakin mahal dan segala macam. Momentumnya ada, ya diambil. Dan talangan tadi itu tidak mungkin diberikan kepada seluruh kabupaten, dan salah satunya kabupaten yang diberikan ini adalah Kabupaten Jember. Karena sekali lagi, ini bukan buat hal yang konsumtif, tapi hal-hal yang sifatnya memang membangun infrastruktur, membangun home care, rumah sakit, dan segala macam yang memang menurut saya memang udah sangat diperlukan oleh masyarakat. K-K-K-Radio.

Sobat K, tim SAR gabungan menemukan dua pendaki yang sempat hilang Sobat K di kawasan Gunung Piramid Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso dalam kondisi meninggal dunia pada hari Selasa kemarin 4 Agustus 2026. Proses evakuasi korban belum dapat diselesaikan dan akan dilanjutkan pada hari ini, tanggal 5 Agustus, karena medannya ekstrim, serta pertimbangan keselamatan personil Sobat K. Tim SAR tiba di lokasi pencarian sekitar pukul 9 pagi dan langsung melakukan penyisiran di area yang diduga menjadi lokasi korban. Setelah lebih dari 3 jam pencarian, kedua korban ditemukan pada pukul 12 lepas 13 menit di dasar tebing Sobat K. Lokasi penemuan berada di dasar tebing dengan kemiringan sekitar 40 derajat dan kedalaman kurang lebih 60 meter. Setelah memastikan posisi korban, tim SAR gabungan langsung melakukan upaya evakuasi. Namun hingga pukul 6 malam Sobat K, proses tersebut berhasil diselesaikan karena kondisi di lapangan semakin gelap, ruang kerja yang sangat terbatas, serta medan curam yang dinilai membahayakan keselamatan petugas Sobat K. Dan menurut Kepala Kantor Pencarian dan juga Pertolongan Banyuwangi, Imade Oka Astawa, menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban sekaligus menjelaskan alasan penghentian sementara proses evakuasi. Dan kedua korban ini ditemukan masing-masing adalah wanita berinisial MF 51 tahun asal Surabaya dan INL 35 tahun seorang pemandu pendaki asal Bondowoso. Dalam operasi tersebut, tim gabungan menggunakan berbagai peralatan Sobat K untuk mendukung upaya evakuasi korban, dan tim SAR dijadwalkan akan melanjutkan proses pada hari ini di hari Rabu pukul 6 dan tetap menggunakan aspek keselamatan seluruh personil yang bertugas.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi terus memaksimalkan pelaksanaan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026. Meskipun pertengahan periode yang berjalan selama 1,5 bulan, progres pendataan dilaporkan telah mencapai 75 hingga 80%. BPS Banyuwangi menargetkan sisa 20% pendataan lapangan bisa selesai sepenuhnya pada 17 Agustus 2026. Setelah pendataan lapangan selesai, BPS akan memfokuskan kegiatan pada penjaminan dan pemeriksaan kualitas data pada 18 hingga 31 Agustus 2026.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Seluruh personel Satuan Reserse Narkoba, Satreskoba Polres Situbondo, melakukan tes urin mendadak untuk memastikan mereka bebas dari penyalahgunaan narkoba. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui bilang, pemeriksaan urin merupakan bentuk pengawasan internal Polri guna memastikan seluruh anggota bebas dari narkoba. Pemeriksaan dilakukan oleh Seksi Kedokteran dan Kesehatan Sidokkes di Gedung Catur Prasetya Polres Situbondo. Kapolres, Wakapolres, dan Kasatreskoba juga ikut melakukan tes urin. Menurut Kapolres Bayu juga kawan, anggota Satreskoba punya tanggung jawab besar dalam pemberantasan narkotika, sehingga integritas dan keteladanan harus terus dijaga, salah satunya dengan tes urin.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Kota Batu siapkan roadmap kota kreatif gastronomi. Pemerintah Kota Batu mulai menyusun roadmap atau peta jalan pengembangan kota kreatif gastronomi sebagai tindak lanjut atas penetapan status tersebut. Wali Kota Batu Nur Rohman meminta penyusunan roadmap dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan komunitas kreatif dan berbagai pemangku kepentingan agar pengembangan gastronomi berjalan berkelanjutan. Roadmap ini akan memuat langkah-langkah strategis, evaluasi program yang telah berjalan, serta pemetaan potensi daerah untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif berbasis gastronomi. Pemerintah juga akan menginventarisasi seluruh potensi yang dimiliki sebagai dasar penyusunan strategi pengembangan yang terintegrasi.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: 102,9 FM Radio masih di Kia Perspektif. Kali ini saya ajak kamu untuk mendengarkan dua update informasi bersama Eri Alidavi dalam Isu Update berikut ini.
2: Isu Update 102,9 FM Kia Radio, Sound of Knowledge.
3: Pola kepemimpinan kepala daerah yang hanya menunggu mendapat kritik tajam dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kalla. Secara spesifik, Yusuf Kalla menyentil pola kepemimpinan sebagian kepala daerah yang dinilai masih terlalu bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Dia menyampaikan saat rapat kerja Koordinasi Nasional atau Raker Kornas 35 Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo di Hotel Klaro Makassar pada Senin 3 Agustus 2026 bahwa seorang kepala daerah harusnya mampu menggerakkan perekonomian daerah, bukan sekedar mengelola anggaran yang dikirim dari Jakarta. Ia menambahkan ketika dana dari pemerintah pusat terbatas dan ekonomi sedang menghadapi tekanan, kepala daerah dituntut mampu menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Karena itu, menurut dia, kepala daerah idealnya tidak hanya berperan sebagai pengelola anggaran, tetapi juga memiliki visi membangun perekonomian daerah melalui penciptaan iklim investasi yang sehat. Beralih ke informasi selanjutnya, PT ASDP Indonesia Ferry Persero akan memberlakukan sterilisasi penuh di 6 pelabuhan utama nasional mulai hari ini, 5 Agustus 2026. Salah satu pelabuhan yang menerapkan kebijakan tersebut adalah Pelabuhan Ketapang Banyuwangi sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban layanan penyeberangan. Kebijakan ini merupakan fase implementasi penuh setelah melalui tahapan sosialisasi dan uji coba di masing-masing pelabuhan. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Heru Widodo, mengatakan sterilisasi pelabuhan merupakan bagian dari transformasi layanan yang menempatkan aspek keselamatan sebagai prioritas utama. Menjelang penerapan kebijakan tersebut, ASDP bersama para pemangku kepentingan telah menyiapkan berbagai langkah, mulai dari sosialisasi kepada pengguna jasa dan pelaku usaha, pemasangan rambu, optimalisasi One Gate System atau OGS, pendataan berbasis face recognition, hingga penguatan sistem pengawasan dan patroli gabungan. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

Sobat G, Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT menyelidiki penyebab kebakaran kapal KMP Mutiara Santosa 2 di perairan Sumenep, Madura. Investigator Keselamatan Pelayaran KNKT, Alik Nur Wahyudi, mengatakan penentuan lokasi bangkai kapal menjadi awal langkah yang dilakukan untuk memeriksa kondisi fisik kapal sebagai bukti penting mengungkap penyebab kebakaran. Ia memperkirakan bahwa proses investigasi tidak mudah karena tim harus lebih dulu menemukan posisi kapal yang diduga telah tenggelam, Sobat G. Jika kapal ditemukan berada di dalam laut, KNKT akan melakukan investigasi dengan pemeriksaan bawah air untuk memperoleh data yang dapat mendukung analisis penyebab kecelakaan. Alek mengatakan, selain pemeriksaan fisik kapal, penyelidikan juga akan mencakup berbagai aspek lain untuk mengungkap penyebab pasti terjadinya kebakaran. Ia menyebut investigasi kali ini memiliki tantangan lebih besar karena lokasi kapal berada di laut terbuka dengan kedalaman sekitar 50 meter. Kondisi itu menurutnya membuat kebutuhan sumber daya menjadi lebih besar dibandingkan investigasi insiden kapal terbakar yang terjadi tahun lalu, Sobat Kin. Meski demikian, KNKT optimistis bahwa investigasi bisa berjalan dengan dukungan dari berbagai pihak.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyoroti fenomena menurunnya jumlah peserta didik di sejumlah sekolah negeri. Pemerintah menyebut salah satu penyebabnya adanya tren orang tua muda yang lebih memilih menyekolahkan anak mereka ke sekolah swasta. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyebut semakin banyak keluarga muda, khususnya dari kalangan menengah, yang kini memilih menyekolahkan anak mereka di sekolah swasta.
2: Saya mengamati ini dari beberapa kasus ya yang kita ikutikan sekarang.
1: Menurut Mendikdasman Abdul Mukti, pilihan tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan, diantaranya anggapan bahwa mutu sekolah swasta lebih baik, serta faktor lokasi yang lebih dekat dengan tempat tinggal. Akibat fenomena ini, sejumlah sekolah negeri mengalami kekurangan peserta didik, sehingga berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Mendikdasman kini tengah menyiapkan langkah penanganan bersama Kementerian Dalam Negeri untuk menangani sekolah yang kekurangan murid, dengan tetap memperhitungkan penataan guru dan kebutuhan layanan pendidikan di daerah, yang diharapkan akan rampung sebelum tahun ajaran baru.
3: Selain pendataan tadi, kami sudah ada pembicaraan awal dengan Pak Mendagri untuk mencari solusi yang komprehensif. Karena masalahnya tidak sekedar bagaimana sekolah-sekolah yang muridnya sedikit itu di merger, tapi terkait dengan tugas guru. Karena kalau sekolahnya di merger kan otomatis gurunya harus dimutasikan juga. Ini mekanismenya nanti harus kita atur secara komprehensif. Selain juga solusi yang tidak sekedar kreatif, tapi solusi yang nanti ke depan bagaimana kebijakannya. Tapi paling tidak nanti pada tahun ajaran baru, tahun depan, sudah ada keputusan mengenai bagaimana sekolah-sekolah yang mudahnya.
1: Pemerintah bertekad memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dengan mendorong gerakan nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak. Mendikdasman menilai kehadiran Gernas Rana dapat menciptakan ruang ekspresi dan kreativitas untuk anak-anak. Mendikdasman Abdul Mukti mendukung penuh gerakan nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana dalam rangka membangun kualitas manusia yang bermutu. Menurutnya, gerakan ini selaras dengan Permendikdasman nomor 6 tahun 2026 tentang budaya sekolah yang aman dan nyaman. Ia menjelaskan komitmen pemerintah untuk menciptakan ruang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk menempuh pendidikan di tengah tingginya angka kekerasan pada anak, termasuk di sekolah.
2: Kita ikutikan sekarang. Kementerian Dikdasmen sudah melakukan pendataan setelah selesai SPLP ini, menindaklanjuti PP Tunas dan juga arahan Bapak Presiden tentang membangun budaya asri. Kemendikdasmen telah menerbitkan Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman. Kemudian kami juga sudah menerbitkan surat edaran Mendikdasmen tentang pembatasan penggunaan gawai bagi mereka yang berada di usia di bawah 16 tahun, yang itu semua menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya kami untuk membangun lingkungan fisik sekolah yang aman, kemudian juga lingkungan yang nyaman, termasuk di dalamnya adalah aman dalam konteks yang berhubungan dengan bagaimana mereka dapat berekspresi, mengembangkan kreativitas sebagai bagian dari jaminan keamanan intelektual, kemudian juga keamanan secara spiritual dan keamanan sosial serta keamanan digital. Nah, pendekatan yang kami pakai dalam membangun budaya sekolah aman dan nyaman adalah pendekatan yang humanis, inklusif dan partisipatif, sehingga sifatnya lebih pada pendekatan yang mengedepankan prinsip-prinsip edukatif pedagogis.
1: Demikian informasi dalam headline news kali ini, dan selamat pagi Indonesia, kembali kami lanjutkan untuk Anda.

0: Sound of Knowledge.
1: Key Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Key Radio. Sound of Knowledge.
2: Masih di Key Perspektif di 102,9 FM Key Radio. Saya ucapkan selamat pagi untuk kamu yang saat ini dalam perjalanan berangkat kerja, Sobat Ki, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Selamat pagi untuk Sobat Jaya yang mengabarkan kondisi arus lalu lintas terkini di kawasan Jalan Sultan Agung terpantau ramai lancar. Terima kasih banyak dan selamat beraktivitas di pagi hari ini, Sobat Ki, di jam 8 lepas 12 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Meskipun cuaca berawan, Sobat Ki, tidak menyurutkan semangat kita untuk bisa beraktivitas dan bekerja ya, pastinya di hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Ada informasi mengenai Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Sumenep akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh untuk memperkuat standar keselamatan pelayaran nasional. Evaluasi tersebut mencakup penyebab insiden, prosedur operasional, hingga sistem penanganan keadaan darurat agar peristiwa serupa tidak terulang. Menurut Dudi, Kementerian Perhubungan berkomitmen melakukan pembenahan terhadap aspek keselamatan transportasi laut sebagai tindak lanjut atas musibah yang menewaskan 5 orang tersebut, Sobat Ki. Dan ia menjelaskan evaluasi tidak hanya berfokus pada penyebab kebakaran, tetapi juga mencakup penyempurnaan standar operasional prosedur atau SOP, penanganan keadaan darurat untuk meningkatkan perlindungan bagi penumpang dan juga awak kapal, Sobat Ki. Dan menurut Menteri Perhubungan juga menegaskan bahwa pemerintah akan mendukung penuh proses penegakan hukum apabila hasil investigasi menemukan unsur pidana dalam insiden tersebut. Di sisi lain, Sobat Ki, Kementerian Perhubungan memastikan penanganan korban dan proses investigasi tetap berjalan meski operasi SAR khusus telah beralih menjadi operasi rutin kesiapsiagaan. Dan masuki hari ketiga, Sobat Ki, setelah kebakaran Mutiara KMP Mutiara Sentosa, sebanyak 62 korban berhasil dievakuasi dari Pulau Masalimbu ke Surabaya. Dengan temuan tersebut, seluruh 238 orang yang berada di atas kapal, baik penumpang maupun awak kapal, telah berhasil dievakuasi.

0: Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Satu lagu dari Elton John, Sobat K, Circle of Life, sudah kita puterin buat kamu di jam 8 lepas 26 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Ada informasi arus lalu lintas dari Sobat Yuke yang mengabarkan kondisi macet di depan Alfamart Basuki Rahmat setelah pom bensin agak tersendat ya Sobat K. Ini untuk kamu yang saat ini akan melintas di kawasan Basuki Rahmat agar berhati-hati. Sepertinya juga terjadi penumpukan kendaraan lalu lintas. Terima kasih banyak atas informasinya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Kembali saya hadirkan dua update informasi bersama Sobat Eri dalam Isus Update.
0: Isus Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Pemerintah menargetkan setiap desa di Indonesia memiliki koperasi desa merah putih. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan keberadaan Kopdes Merah Putih menjadi bagian dari upaya memperluas akses desa terhadap berbagai program pemerintah sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat. Ia menyampaikan di kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Selasa 4 Agustus 2026 bahwa seluruh desa ditargetkan memiliki koperasi karena berbagai program pemerintah nantinya akan disalurkan melalui wadah tersebut. Ketua Umum DPP PAN itu juga menjelaskan Kopdes Merah Putih merupakan milik pemerintah desa. Meski demikian, pembangunan koperasi diinisiasi pemerintah melalui Agrinas dengan dukungan anggaran yang bersumber dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah menargetkan pembangunan 35.872 unit gedung koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dapat diselesaikan pada Agustus 2026. Sinergi dengan jajaran TNI menjadi kunci utama dalam mengejar target fisik tersebut agar operasional koperasi bisa mulai berjalan pada September mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan di kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Selasa 4 Agustus 2026 bahwa proses pembangunan ribuan koperasi ini dilakukan secara bertahap mengingat skala proyek yang sangat masif. Zulhas menambahkan, pemerintah menargetkan pembangunan gedung KDKMP mencapai sekitar 35.000 unit pada Agustus 2026. Pembangunan dilakukan secara bertahap karena seluruh kebutuhan tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goal!

0: Sound of Knowledge.
1: Sobat Ki, kepolisian di Raja Malaysia mengidentifikasi seorang petugas bandara internasional Kuala Lumpur yang diduga terlibat membantu upaya penyelundupan narkotika jenis ekstasi ke Indonesia oleh seorang kopilot maskapai berinisial MSO. Dato' Hussein Omar Khan, Direktur Departemen Investigasi Kriminal Narkotika Bukit Aman, mengatakan petugas tersebut akan segera dipanggil untuk diperiksa. Apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam kasus tersebut, polisi tidak akan ragu melakukan penangkapan. Hasil penyelidikan sementara menunjukkan MSO memperoleh narkotika tersebut dari sebuah apartemen di kawasan Ampang, Malaysia, sebelum membawanya menuju Bandara Internasional Kuala Lumpur, Sobat Ki. Menurut Hussein, tersangka sempat melakukan proses check-in dan menitipkan koper yang berisi ekstasi di KLIA, kemudian meninggalkan bandara untuk menerbangkan pesawat menuju kota Kinabalu. Setelah menyelesaikan penerbangan tersebut, MSO kembali ke Kuala Lumpur, mengambil koper yang telah ditinggalkan sebelumnya, lalu menjalankan perjalanan ke Jakarta dengan membawa bagasi berisi narkotika. PDRM ini juga terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum di Indonesia, Sobat K, untuk mengusut jaringan penyelundupan lintas negara tersebut. Hussein mengatakan pihaknya masih menunggu informasi dari Kepolisian Republik Indonesia agar dapat mengirim penyidik ke Indonesia guna mendukung proses penyelidikan. Dan sebelumnya, Sobat K, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat sekitar 26 kg yang dibawa seorang kopilot warga negara Malaysia menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Barang haram tersebut, Sobat K, menjadi perhatian aparat penegak hukum kedua negara karena diduga melibatkan jaringan penyelundupan narkotik internasional serta kemungkinan adanya bantuan dari pihak internal di bandara keberangkatan. Penyidikan masih terus dilakukan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam upaya penyelundupan barang narkotika tersebut.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia bergerak cepat mengatasi pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Bahlil Lahadalia memastikan pemadaman bukan terkait kekurangan pasokan energi, melainkan soal masalah sistem kelistrikan.
2: Persoalan PLN ya, persoalan listrik yang kami harus akui di beberapa wilayah khususnya di Kalimantan masih ada pemadaman beberapa titik, dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pasca insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2, PT Atosim Lampung Pelayaran selaku operator kapal menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak. Operator menyatakan seluruh penumpang telah terdaftar dalam asuransi kapal dan menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan penyebab kebakaran kepada pihak berwenang. PT Atosim Lampung Pelayaran menyatakan duka dan atas musibah kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2. Direktur Operasional PT Atosim Lampung Pelayaran, Asep Suparman, menyatakan insiden ini menjadi evaluasi bagi perusahaan untuk meningkatkan keselamatan dalam operasional pelayaran. Pihak perusahaan menyatakan komitmen menangani korban melalui bagian khusus yang sudah disediakan. Pihak operator belum bisa memastikan apa penyebab terjadinya kebakaran. Dugaan sementara api berasal dari kendaraan atau barang bawaan yang diangkut di dalam kapal. Dan proses penyelidikan saat ini sudah dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Asep juga menambahkan seluruh penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 sudah terdaftar dalam program asuransi kapal. PT Jasara Harja menyerahkan santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia dalam musibah kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya hari Rabu 5 Agustus 2026. Penyerahan santunan dilakukan sebagai bentuk kehadiran negara dalam setiap memberikan perlindungan kepada korban kecelakaan angkutan laut. Direktur utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan sejak awal pihaknya bergerak cepat bersama Kementerian Perhubungan, Basarnas, Kepolisian, Rumah Sakit, dan instansi terkait untuk melakukan evakuasi, pendataan, serta verifikasi korban agar seluruh hak korban bisa dipenuhi tanpa hambatan administratif. Sesuai ketentuan, ahli waris korban meninggal dunia menerima santunan sebesar Rp50 juta, sementara korban luka-luka memperoleh jaminan biaya perawatan hingga Rp20 juta. Korban juga mendapatkan perlindungan tambahan dari PT Jasara Harja Putra sesuai ketentuan polis yang berlaku. Sementara itu, Basarnas mencatat hingga saat ini 233 orang sudah dievakuasi dengan 15 korban luka-luka dan 5 korban meninggal dunia. Pemerintah memastikan proses penanganan korban dan pemenuhan hak para korban akan dilakukan melalui sinergi seluruh instansi terkait.
3: Rp75 juta, korban luka-luka mendapatkan hingga Rp37,5 juta.
1: Pemirsa, demikian headline news kali ini. Sesaat lagi Selamat Pagi Indonesia akan kembali untuk Anda. Good morning.
4: Sound of Knowledge.

0: Nikkei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Gay Radio masih di Gay Perspektif pagi bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam 9 pagi, Sobat Gay. Masih banyak informasi yang bakal kita hadirkan buat kamu. Dan pastikan kamu mendengarkan Gay Radio di 102,9 FM atau juga bisa mendengarkan kami melalui streaming di kastripradiojember.com, Sobat Gay. Ada informasi perihal mengenai Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara resmi menegaskan dukungan federasi kepada Presiden FIFA Gianni Infantino untuk kembali memimpin organisasi sepak bola dunia pada periode berikutnya. Pernyataan tersebut disampaikan melalui unggahan resmi di media sosial PSSI, Sobat G. Dan PSSI menilai kepemimpinan Infantino telah membawa dampak signifikan dan juga positif bagi perkembangan sepak bola di tanah air. Sinergi yang terjalin selama ini dianggap sebagai bukti nyata komitmen FIFA dalam mendukung kemajuan sepak bola nasional melalui berbagai program strategi, Sobat G. Dalam pernyataan resminya, PSSI memberikan apresiasi tinggi terhadap cara Gianni Infantino mengelola hubungan dengan asosiasi anggota di seluruh dunia. Kepemimpinannya dinilai berhasil memperkuat persatuan komunitas sepak bola global sekaligus mendorong pertumbuhan olahraga ini di berbagai negara termasuk Indonesia, Sobat G. Lebih lanjut, federasi menekankan bahwa rekam jejak positif dan kepercayaan yang telah terbangun menjadi fondasi utama bagi PSSI untuk terus memberikan dukungan keberlanjutan. PSSI berharap FIFA tetap menjadi organisasi yang mengutamakan pelayanan kepada seluruh anggotanya, Sobat G. Meskipun PSSI mendukung, ada beberapa negara yang menarik dukungannya, Sobat G, terhadap keberlanjutan Gianni Infantino untuk melenggang menjadi Presiden FIFA periode selanjutnya. Namun dalam hal itu masih kita tunggu, Sobat G, apakah Gianni Infantino ini akan kembali menjadi Presiden FIFA di tahun selanjutnya.

0: Kembali saya hadirkan Sobat K dua informasi bersama Sobat Eri dalam Isu Update berikut ini.
1: Isu Update 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
2: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM Mataram menyiapkan rapid test kit untuk mendukung pengawasan keamanan pangan dalam lomba menu makan bergizi gratis atau MBG di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kepala BBPOM Mataram, Yogi Abaso, mengatakan pada Selasa 4 Agustus 2026 bahwa rapid test kit disiapkan untuk melakukan pemeriksaan cepat terhadap aspek keamanan pangan selama pelaksanaan lomba. Yogi menegaskan pengawasan keamanan pangan penting dilakukan agar menu yang disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga aman dikonsumsi. Menurut dia, penggunaan bahan baku yang aman dan penerapan cara pengolahan pangan yang baik menjadi bagian penting dalam penyediaan makanan bergizi melalui program MBG. Kegiatan tersebut diikuti oleh SPBG terpilih yang mewakili wilayah di Pulau Lombok sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Beralih ke informasi selanjutnya, Polda Metro Jaya kembali memanen 82 kg sayur pakcoy pada Selasa 4 Agustus 2026 untuk didistribusikan langsung sebagai bahan baku dalam menu program makan bergizi gratis atau MBG di SPBG Palmerah, Jakarta Barat. Inspektur Pengawasan Daerah atau Irwasda Polda Metro Jaya Kombes Pol Sri Satyatama di Jakarta Selasa menjelaskan pada Selasa 4 Agustus 2026 bahwa kegiatan panen tersebut merupakan bagian dari pengembangan ekosistem rantai pasok bahan baku Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPBG yang dikelola secara mandiri. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pengembangan greenhouse hidroponik merupakan salah satu bentuk dukungan Polda Metro Jaya terhadap program prioritas pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan menyukseskan program makan bergizi gratis. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot, air mineral murni alami yang lahir dari alam.

0: melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Hey Radio.

0: dalam jaring radio pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Eri Alidavi. Kabupaten Jember mengalami inflasi tahunan sebesar 2,53% pada Juli 2026. Namun secara bulanan, Jember justru mencatat deflasi sebesar 0,24%. Data tersebut dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Jember Selasa siang. Kepala BPS Jember, Penny Dwi Wahyu Winarsi menjelaskan, kondisi ini dipengaruhi fluktuasi harga emas perhiasan. Secara tahunan, harga emas melonjak sekitar 35% dibanding Juli tahun lalu, sehingga menjadi penyumbang utama inflasi. Namun dibandingkan bulan Juli, rata-rata harga emas justru turun sehingga ikut mendorong deflasi pada Juli. Selain emas, deflasi juga dipengaruhi turunnya harga bawang merah, cabai rawit, dan telur ayam ras. Sementara inflasi tahunan turut didorong kenaikan harga beras, minyak goreng, bensin, daging sapi, serta bakso siap santap. BPS menegaskan, pemantauan dilakukan terhadap perubahan harga emas perhiasan, bukan jumlah transaksi pembeliannya.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Pemkot Malang resmi melarang penggunaan sonhorek selama perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Larangan ini tertuang dalam surat edaran Wali Kota Malang nomor 22 tahun 2026. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan sonhorek tidak boleh digunakan karena dinilai mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Lebih lanjut Wahyu menambahkan aturan ini berlaku untuk berbagai kegiatan Agustusan seperti pawai, karnaval, dan bersih desa.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Madiun menindaklanjuti program strategis nasional dengan program unggulan petani dan peternak sejahtera untuk mewujudkan pertanian yang mandiri, berdaya saing, dan menyejahterakan masyarakat. Hari Wuryanto, Bupati Madiun bilang, pemerintah daerah harus mampu bersinergi dengan lintas sektor dan masyarakat guna mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam meningkatkan produktivitas pertanian, Pemkab Madiun terus berupaya memberikan bantuan benih yang bermutu, pupuk subsidi, penyaluran teknik budidaya, perluasan area tanam, dan pemanfaatan areal non-produktif melalui irigasi dan perpompaan, serta penggunaan teknologi baru, alat dan mesin pertanian.
4: Saya Aprilio Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemerintah Kota Surabaya resmi membuka pemusatan pendidikan dan pelatihan atau Pusdiklat Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kota Surabaya 2026 di Graha Sawunggaling kemarin. Tunjung Iswandaru, Kepala Bakes Bangpol Surabaya bilang, Pusdiklat akan berlangsung selama 2 minggu, mulai 4 sampai dengan 17 Agustus 2026, dengan jadwal intensif dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam setiap hari. Pemusatan latihan diikuti 98 calon paskibraka Kota Surabaya dengan rincian 49 putra dan 49 putri. Ada juga satu pasang, satu putra dan satu putri, utusan terbaik Kota Surabaya, yang diberangkatkan untuk mengikuti Pusdiklat Paskibraka tingkat Provinsi Jawa Timur.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: 102,9 FM ke Radio Sobat K, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melantik dan mengambil sumpah 67 pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Sosial RI pada kemarin hari Selasa 4 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan pentingnya integritas penggunaan data yang akurat serta pelayanan publik yang bebas dari praktek korupsi. Dari total 67 pejabat yang dilantik, Sobat K, sebanyak 39 orang mengikuti proses secara langsung, sedangkan 28 pejabat lainnya mengikuti pelantikan secara daring, Sobat K. Dan ia mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta memberikan kontribusi terbaik bagi Kementerian Sosial. Gus Ipul menegaskan bahwa seluruh program Kemensos harus berlandaskan data yang akurat, valid, dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Menurutnya, data yang berkualitas menjadi kunci agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Dengan basis data yang tepat, Sobat K, Gus Ipul mengatakan penyaluran bantuan sosial maupun berbagai subsidi pemerintah diharapkan semakin tepat sasaran. Selain memastikan ketepatan sasaran, Gus Ipul menekankan bahwa bantuan sosial bukanlah tujuan akhir dalam penanganan kemiskinan. Ia berharap setiap keluarga penerima manfaat memperoleh program pemberdayaan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan keluar dari ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Your Music. 102,9 FM Ki Radio Sobat Ki, Ki Perspektif masih berlanjut sampai jam 12 siang nanti. Namun saat ini Ki Perspektif akan dilanjutkan bersama Sobat Eri sampai jam 12 siang nanti.
1: Ki Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Ki Radio. Sound of Knowledge.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Pemirsa, kabut asap pekat disertai bau menyengat imbas dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, menyelimuti Kota Sampit hingga menutupi alur Sungai Mentaya. Jarak pandang menurun drastis antara 100 hingga 200 meter. Imbas dari kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kabut asap pekat disertai bau menyengat menyelimuti dalam Kota Sampit hingga menutupi perairan Sungai Mentaya. Terbatasnya jarak pandang mengganggu aktivitas warga saat beraktivitas di pagi hari. Di beberapa titik ruas jalan dalam Kota Sampit, jarak pandang menurun drastis dan terbatas antara 100 hingga 200 meter. Asap menimbulkan bau menyengat dan mata perih dan tidak nyaman untuk dibuat bernafas. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, menyebutkan indikator kualitas udara menunjukkan kategori yang berbahaya. Masyarakat diimbau selalu menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan.
2: Asap tebal. Kemarin kita waktu berolahraga tidak sepekat ini asapnya. Mata perih, Pak. Untuk napas pun agak lumayan sakit lah karena baunya tadi ya. Saya meminta sebagai orang tua untuk meminta kepada pemerintah daerah untuk meliburkan anak sekolah sementara ini.
1: Demikian headline news saat ini. Sesaat lagi Zona Bisnis akan kembali hadir.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge. Sobat Kei, sekarang kamu bersama Eri Alidavi yang akan menemani dan memberikan informasi untukmu sampai jam 12 nanti.

0: Sobat K, ketika pergantian kepala negara begitu kan, biasanya juga diikuti oleh pergantian dari kepala dari instansi-instansi milik negara yang lain begitu. Entah itu dari kepolisian atau mungkin juga barangkali dari aparatur sipil negara begitu ya, mungkin barangkali juga akan mengalami juga pergantian. Nah, salah satunya adalah informasi mengenai Komisi 3 DPR yang menegaskan tidak ada surprise penggantian Kapolri. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, mengatakan tidak ada surat presiden atau surprise berisi nama pengganti Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ia menghimbau masyarakat baiknya tidak terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar dan tidak berdasar. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni juga membantah pihaknya telah menerima surprise penggantian Kapolri. Saroni mengaku juga mendengar isu surprise tersebut telah dikirim pemerintah dan diterima oleh DPR. Namun, dia memastikan hingga saat ini DPR belum menerima surprise tersebut. Saroni menilai isu pergantian Kapolri ada yang menghembuskan karena kepemimpinannya sudah cukup lama. Namun, Saroni menilai kinerja Listio Sigit Prabowo patut diapresiasi. Menurut dia, sedikit kekurangan selama masa kepemimpinan sebagai hal yang wajar, sebab tak ada pemimpin yang sempurna. Dengan kinerja tersebut, Saroni yakin Presiden Prabowo Subianto akan tetap mempertahankan Listio sebagai Kapolri hingga masa pensiun.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keredio Jembar.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Sobat K, kini kita telah memasuki hari kelima dalam bulan Agustus, bulan di mana kita mulai akan memperingati hari kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus nanti. Nah, untuk juga menyemarakkan begitu ya, bisa dikatakan pemerintah juga ingin mengundang warga untuk turut merayakan hari kemerdekaan di Istana Negara langsung di tanggal 17 Agustus nanti. Karena pemerintah sekarang sudah resmi membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Istana membuka 8.100 kursi bagi masyarakat yang dapat diperoleh melalui mekanisme perebutan undangan atau melalui war tiket. Unggahan mengenai pendaftaran tersebut dapat diakses melalui website pandang.istanapresiden.go.id. Dari unggahan tersebut, Kemensesnek menyampaikan 5 ketentuan yang wajib dipenuhi peserta upacara HUT ke-81 Republik Indonesia, yang diantara lain adalah berstatus sebagai WNI yang dibuktikan dengan KTP atau kartu keluarga yang masih berlaku. Lalu kemudian ada minimal berusia 12 tahun pada hari Senin, tanggal 17 Agustus nanti. Peserta juga dilarang membawa balita. Selain itu juga peserta harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, bebas penyakit bawaan yang membahayakan dalam kerumunan, serta melengkapi sertifikat vaksin nasional. Lalu yang terakhir ada satu nomor induk kependudukan atau NIK yang hanya berlaku untuk satu kali pendaftaran permohonan undangan upacara. Kemensesnek juga menghimbau para pendaftar untuk menyiapkan dokumen seperti identitas diri berupa KTP dan atau kartu identitas anak. Selain itu juga nomor telepon aktif, alamat email yang aktif, serta swafoto formal terbaru dengan memegang identitas diri. Nah, barangkali Sobat K yang ingin juga turut merasakan atmosfer perayaan 17 Agustus nanti ya, upacara di Istana Merdeka, juga barangkali bisa ikut mendaftar dalam program yang diinisiasi oleh pemerintah ini. Karena juga yang namanya kemerdekaan itu memang harus dirayakan semeriah-meriahnya ya. Juga barangkali ini mulai juga udah banyak pawai, mungkin juga karnaval atau apapun itu yang dalam rangka merayakan HUT RI ke-81 di desa-desa, hari ini sudah juga sepertinya mulai ramai. Nah, barangkali Sobat K juga ada informasi mengenai di titik-titik mana saja pawai untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia pada saat hari ini, pada nanti, bisa kamu kirim ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih membahas mengenai rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, setelah tadi ada informasi mengenai Kemensesnek-nek ya, yang mengajak masyarakat begitu untuk turut merayakan upacara perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara langsung tanggal 17 Agustus nanti. Nah, menuju tanggal 17 begitu kan, pasti juga di berbagai wilayah, daerah, sampai ke desa-desa mungkin juga sedang banyak juga rencana atau akan melangsungkannya rangkaian acara untuk turut memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Nah, termasuk juga yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Jember yang juga menjadi salah satu rangkaian yang barangkali Sobat K ingin untuk hadiri. Ada beberapa rangkaian dalam rangka menuju HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia nanti, meskipun setelah tanggal 17 juga masih ada beberapa rangkaian acara. Ada di antaranya pada hari ini tanggal 5 Agustus 2026 akan dilangsungkannya acara Jember Bersolawat pukul 6 sore nanti di alun-alun Kabupaten Jember. Setelah itu ada nanti tanggal 7 sampai tanggal 9 juga ada acara internasional Jember Marching Carnival di alun-alun Jember juga. Setelah itu ada seremoni HUT Republik Indonesia ke-81 tanggal 16 sampai 17 Agustus 2026 di alun-alun Kabupaten Jember. Pun juga di tanggal 17 nanti ada konser Cinta NKRI di alun-alun Kabupaten Jember. Setelah itu di tanggal 22 Agustus 2026 ada solawatan dan ancak agung di Jalan Sultan Agung hingga alun-alun Jember. Setelah itu kemudian dilanjutkan oleh Jember Job Fair tanggal 27 Agustus 2026 dan ditutup pada 5 September 2026 agenda rutinan tahunan yang kita tahu bersama adalah Tajemtra 2026. Jadi dalam merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 ini, Kabupaten Jember juga menginisiasi dan menjalankan ya berbagai acara hingga juga ada acara Jember Job Fair. Barangkali juga ada Sobat K yang saat ini sedang mencari pekerjaan atau sedang mencari gambaran akan di mana tempat, barangkali ada tempat kerja yang cocok untuk Sobat K. Barangkali Sobat K juga dapat turut hadir di acara Jember Job Fair di tanggal 27 Agustus nanti. Nah, juga masih membahas mengenai rangkaian HUT ke-81 RI tanggal 17 Agustus juga pasti Sobat K sudah ada himbauan untuk memasang bendera merah putih ya di rumah ataupun di tempat kerja Sobat K dimanapun kalian berada. Nah, harapannya juga dalam rangka memeriahkan begitu ya, bisa dikatakan semoga Sobat K juga dengan senang hati, dengan kerelaan hati mau untuk memasang bendera sebagai salah satu wujud kecintaan kita kepada tanah air Indonesia.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Setelah seluruh penumpang yang ada di manifest berhasil dievakuasi, Basarnas resmi mengakhiri operasi SAR khusus penanganan kebakaran kapal motor Mutiara Sentosa 2. Meski demikian, pemantauan di lokasi kejadian tetap dilaksanakan melalui operasi siaga yang dikendalikan kantor SAR Surabaya. Kepala Basarnas Marsda TNI Muhammad Syafi'i menyatakan hasil verifikasi menunjukkan jumlah penumpang yang berhasil dikonfirmasi mencapai 238 orang. Jumlah tersebut meliputi awak kapal, penumpang, serta tenaga bantuan operasi yang berada di atas kapal. Berdasarkan hasil pendataan, Basarnas menilai jumlah penumpang dan korban sudah sesuai. Karena itu, operasi SAR khusus dalam penanganan kedaruratan KM Mutiara Sentosa 2 resmi dihentikan dan dialihkan menjadi operasi siaga rutin. Meski status operasi berubah, petugas SAR tetap memusatkan pemantauan di perairan lokasi kebakaran kapal. Basarnas juga masih membuka posko pengaduan untuk menerima laporan dari masyarakat apabila masih ada korban yang belum terdata. Perubahan status operasi bukan berarti pengawasan dihentikan. Apabila terdapat laporan baru mengenai korban yang belum ditemukan, operasi pencarian akan kembali dilaksanakan menyesuaikan situasi dan kebutuhan di lapangan.
2: Bisa kita sinkronkan bahwa jumlah korban dan juga jumlah penumpang yang ada di dalam kapal sementara sesuai. Karena itu secara resmi saya sampaikan bahwa operasi SAR secara khusus dalam penanganan kedaruratan KM Mutiara Sentosa 2 secara resmi saya alihkan kepada operasi rutin, yaitu operasi kesiapsiagaan yang dikendalikan oleh Kepala Kantor SAR Surabaya. Namun pelaksanaan operasi rutin ini tetap akan kami fokuskan kepada perairan di mana lokasi kejadian terjadi. Sambil menunggu, kita juga memiliki posko-posko aduan. Kita semuanya berharap tidak sampai ada pengaduan adanya keluarga yang belum ditemukan.
1: Setelah seluruh penumpang yang ada dalam manifest KM Mutiara Sentosa 2 berhasil dievakuasi, Basarnas secara resmi menutup operasi pencarian. Namun sejumlah keluarga mengaku hilang kontak dengan keluarganya yang diduga tidak masuk dalam manifest kapal. Dan untuk informasi selengkapnya, kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Mahmud Fauzi yang melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Mahmud, berapa jumlah orang yang diduga hilang kontak dan di mana keberadaan mereka?
3: Baik, selamat siang Jessica. Benar sekali, memasuki hari keempat pasca terbakarnya KMP Mutiara Sentosa di perairan utara Pulau Madura, Jawa Timur. Saat ini seluruh proses pencarian korban telah secara resmi dihentikan oleh Basarnas dan dialihkan menjadi operasi kesiapsiagaan yang diambil alih oleh kantor SAR Surabaya. Selain proses pencarian dan pertolongan yang juga dihentikan, saat ini posko terpadu yang terletak di Pelabuhan Tanjung Perak Kota Surabaya juga sudah diaktifkan. Jika kemarin ada puluhan petugas yang standby menerima pengaduan masyarakat, saat ini posko terpadu sudah dialihfungsikan kembali menjadi dermaga penumpang Pelabuhan Tanjung Perak. Dari data terakhir yang kita miliki, kemarin sudah ada sebanyak 238 penumpang yang berhasil dievakuasi dengan rincian 233 korban selamat dan 5 korban meninggal dunia. Sementara itu juga terdapat sebanyak 15 korban yang saat ini dirawat di rumah sakit. Menurut Kepala Basarnas, jumlah ini sudah sesuai dengan manifest dan menyatakan seluruh korban berhasil dievakuasi. Namun kemarin setelah proses ataupun statement dari Kepala Basarnas yang menyatakan seluruh korban telah dievakuasi, ada sejumlah keluarga korban yang mendatangi teman-teman media dan menyatakan bahwa keluarga mereka hingga saat ini belum ditemukan. Dari pantauan yang kita lakukan, ada sedikitnya 3 keluarga korban yang menyatakan keluarganya hilang kontak. Kita sempat menanyakan apakah ada kepastian bahwa keluarga yang hilang kontak ini merupakan penumpang dari KMP Mutiara Sentosa. Keluarga semua menjawab bahwa seluruh korban ini merupakan penumpang di KMP Mutiara Sentosa, bahkan ada salah satu korban ini yang merupakan koki atau juru masak di KMP Mutiara Sentosa. Beberapa korban juga menunjukkan bukti tiket dan juga bukti foto ketika keluarganya menaiki KMP Sentosa. Namun ketika ditanyakan kepada Basarnas dan juga di posko pengaduan, nama keluarga mereka tidak tercatat di manifest penumpang. Meski demikian, seluruh keluarga korban ini berharap agar anggota keluarganya ditemukan dalam kondisi apapun. Berikut harapan dan juga pernyataan keluarga korban yang meminta agar proses pencarian dilakukan kembali.
4: Kapal sandar ini saya Basarnas, dikasih data semua dari Basarnas, nama-nama penumpang memang
5: tidak ada.
6: Mas, tapi kan kepala Basarnas bilang proses apa seluruh penumpang sudah ditemukan.
4: Nah, bagaimana temannya? Tadi saya nyimak kan pas pre-conference. Berarti terus penumpang apa saudara apa keluarga dari tempat pekerja saya ini kok tidak ada gitu loh. Dan keluarga mana tadi keluarganya?
5: Artinya ini dari jawaban dari Basarnas saat dikonfirmasi terkait
4: suruh menghubungi posko pengaduan di KSOP. Tapi saya sudah mengisi.
5: Tapi ya enggak, sudah bertanya di petugas, Pak, untuk posko keluarga. Nah, terus jawabannya gimana, Pak?
7: Bisa dicari. Bisa dicari.
5: Berarti dia itu sebenarnya ABK ya, Pak, ya?
7: Iya, itu ke kru.
5: Kru kan, kru kapal ya. Artinya terdaftar ya,
8: gitu. Pak, foto saat saudaranya mengenakan life jacket itu dari siapa, Pak?
7: Ini saya lihat diri tahu.
5: Oh, waktu dia menyelamatkan diri.
7: Pak, kan sama temannya waktu terjun ke laut dia terpisah.
9: Ya, terakhir itu dia pas ngabarin terakhir pas mau berangkat, mau masuk ke kapal. Dia nelpon, saya sudah kapal naik kapal.
10: Sudah tanya petugas kalau namanya kakak ayah bapak ada di mana gitu.
9: Nah, untuk saat ini apa? Saya cek data-datanya itu apa? Ini 200 lebih korban yang meninggal dari.
3: Meskipun saat ini operasi SAR pencarian korban KMP Mutiara Sentosa telah dihentikan, namun pihak Basarnas menjelaskan bahwa jika ada temuan ataupun informasi baru, tim Basarnas khususnya Basarnas Surabaya siap melakukan pencarian kembali. Dari Surabaya, Jawa Timur, kembali ke studio.
11: Baik, terima kasih Mahmud Fauzi atas laporan Anda. Demikian headline news.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Mengingatkan untuk Sobat K dimanapun kalian berada, bahwa pada pukul 11:35 waktu Indonesia Barat adalah masuk waktu sholat zuhur bagi yang menunaikan. Silakan bersiap untuk menjalankan ibadah sholat zuhur bagi Sobat K yang menunaikan.
0: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata, Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Kelangkaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis solar dan Pertalite di Pamekasan diduga dipicu oleh persoalan distribusi di tingkat lapangan. Persoalan tersebut diwarnai dugaan pungutan liar atau pungli, penggunaan surat rekomendasi palsu, hingga lemahnya pengawasan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Koordinator Aliansi Gerakan Aktivis Muda GAM Pamekasan, Junaidi, mengungkapkan masyarakat masih kesulitan memperoleh BBM bersubsidi meskipun telah mengantongi surat rekomendasi resmi. Menurutnya, jumlah warga justru diminta membayar biaya tambahan saat membeli BBM di SPBU. Junaidi menyebut biaya tambahan yang semula sekitar Rp5.000 per jerigen meningkat menjadi Rp10.000, bahkan mencapai Rp40.000 hingga Rp45.000 per jerigen.
2: Dari Radio Rasika Semarang, saya Greta Putri membawa kabar. Badan Gizi Nasional menetapkan kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis sebagai kejadian fatal, menyusul dugaan keracunan yang menimpa 707 siswa dan guru SMK Negeri 6 Semarang. Kepala BGN Sudaryono menegaskan setiap kasus keracunan kini akan ditangani dengan standar tertinggi karena menyangkut keselamatan penerima manfaat. Sebagai tindak lanjut, operasional SPPG Karangturi dihentikan sementara dan proses investigasi masih berlangsung sambil menunggu hasil uji coba laboratorium.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Program Domba Kesejahteraan tahun ini mengalami perubahan. Jika tahun lalu setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 2 domba, yakni 1 jantan dan 1 betina, tahun ini setiap KPM bakal mendapatkan 3 domba, yakni 1 jantan dan 2 betina. Perubahan ini membuat anggaran program Domba Kesejahteraan bertambah. Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro Elvia Nuraini mengatakan penambahan anggaran untuk program Domba Kesejahteraan masih menanti pengesahan PAPBD. Namun untuk jumlah KPM dipastikan bertambah 250 penerima.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, demikian K Perspektif pada hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan dari jam 6 hingga jam 12 siang. Saya Eri Ali Davi pamit. Sampai jumpa di K Perspektif selanjutnya. Selamat siang.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Hits Music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Bagian Barat bersama saya Andrew Meda Rizal. Meski operasi SAR pencarian korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 resmi dihentikan, dilaporkan Basarnas tidak ada data orang hilang, namun hingga kini masih ada 3 orang yang dilaporkan keluarganya belum diketahui keberadaannya. Pasca Kepala Basarnas mengumumkan proses pencarian korban KMP Mutiara Sentosa 2 dihentikan, sejumlah keluarga korban mendatangi posko terpadu di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk mencari informasi terkait anggota keluarga mereka. Sedikitnya ada 3 keluarga yang mengaku hilang kontak dengan anggota keluarganya yang diduga menjadi ABK dan penumpang KMP Mutiara Sentosa 2. Ketiga korban yang belum diketahui keberadaannya, Abdul Manan, koki dapur kapal, Abdul Hamid, sopir mobil ekspedisi yang terakhir berkomunikasi saat berada di atas kapal, serta Abdul Rahman, sopir mobil box. Seluruh keluarga yakin bahwa kerabatnya menjadi penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 karena komunikasi terakhir, korban sudah berada di dalam kapal. Keluarga mengaku telah menelusuri daftar korban selamat, memeriksa data korban meninggal, serta mendatangi rumah sakit untuk mencari informasi. Namun hingga saat ini belum ditemukan.
1: Tadi sebelum ada kapal sandar ini, saya ke Basarnas. Dikasih data semua dari Basarnas, nama-nama penumpang yang memang tidak ada.
2: Tidak ada.
3: Mas, tapi kan Kepala Basarnas bilang proses apa seluruh penumpang sudah ditemukan.
1: Nah, bagaimana namanya? Tadi saya nyimak kan pas pre-conference. Berarti terus penumpang apa saudara apa keluarga dari tempat pekerja saya ini kok tidak ada gitu loh.
4: Saya tadi lihat waktu masuk ke sini.
2: Enggak ada. Enggak, sudah bertanya di petugas, Pak, untuk posko keluarga. Nggak. Terus jawabannya gimana, Pak?
4: Bisa dicari.
5: Mobil box. Mobil box. Ngangkut?
6: Ya, kerjanya ke ekspedisi.
5: Kabarnya gimana, kabar terakhir? Ya? Ada kabar enggak?
2: Ada informasi belum, Pak?
6: Ya, kabar terakhir itu dia pas ngabarin terakhir pas mau berangkat, mau masuk ke kapal. Dia nelfon, saya sudah kapal naik kapal.
0: Sudah. Demikian Headline News kali ini pemirsa, Headline News akan kembali hadir 1 jam mendatang.
7: K Radio. Hit music, hot news.
8: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
9: K-Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
10: Hai, selamat siang Sobat K. Di jam 2 tentu saja K-Perspektif kembali untuk menemani kamu. Dilanjut bareng dengan Raffiana dan dengan Sobat Reza yang ada di newsroom untuk berbagai informasi-informasi terhangat dan terupdate serta teraktual ya Sobat K. Seperti biasa di K-Perspektif nanti kita akan bersama sampai jam 8 malam nanti. Kebersamaan kita cukup panjang ya untuk memberikan informasi-informasi terhangat dan gak hanya itu aja, lagu-lagu keren dan juga lagu-lagu backtrack yang bikin kamu nostalgia bisa kamu nikmati. Tentunya di 102,9 K Radio. Di siang hari ini, siang yang sangat terik dan cerah banget ya Sobat K. Semoga moodnya juga secerah siang yang cerah ini. Semoga mood kamu juga gak berantakan, gak ikut mendung ya Sobat K. Walaupun cuacanya cerah, mood juga harus ikut cerah, semangat juga semakin menyala gitu ya Sobat K. Udah tanggal 5 aja di bulan Agustus, rasanya waktunya kayak cepet banget ya. Apa aku aja yang ngerasain? Kayaknya 2026 ini kayak baru aja masuk, kemarin baru aja tahun baru, tapi ternyata kita sudah di bulan 8. 4 bulan lagi loh Sobat K, tahun 2027, kayak gak nyangka aja ya, kayak cepet banget gitu. Pasti ada beberapa hal yang sudah kamu lalui di tahun ini. Nangisnya, senengnya, bahagianya, galaunya pasti udah terasa Sobat K. Tapi apapun itu, yang penting kita udah melakukan yang terbaik dan juga mengusahakan yang terbaik juga Sobat. Harapannya list-list yang belum tercontreng satu-satu nih Sobat, yang manifest belum mungkin masih belum terlihat, semoga terwujud di tahun ini ya Sobat K. Amin, doa terbaik untuk kamu semua. Seperti biasa, kamu pun juga boleh join berkabar di 102,9. Kirimkan aja ke WhatsApp K Radio ya, kalau ada informasi-informasi penting seputar cuaca, traffic, informasi kehilangan juga boleh banget ya. Siapapun yang menemukan atau kamu yang kehilangan barang berharga tersebut, boleh kirimkan aja ke WhatsApp Radio, nanti kita bantu untuk sounding. Atau ada beberapa fasilitas-fasilitas publik yang perlu adanya perbaikan segera, kirimkan aja laporannya, nanti kita akan forward ke instansi terkait di 0811 378 1029.

0: Satu single dari Milky and David Guetta dengan Just the Way You Are menjadi lagu pembuka di K-Perspektif siang hari ini. Emang sengaja kuputarkan lagu yang bikin semangat juga ya. Just the Way You Are, artinya apapun yang kamu lakukan, kemudian juga apapun yang menjadi jati diri kamu, jangan sampai dirubah, karena itu adalah keunikan pada diri kamu sendiri sobat. Diri kita tuh gak sama dengan orang lain ya, jadi jangan sampai kaki kita yang udah pas dengan sepatu kita itu malah dipaksain ke sepatu orang lain. Karena biasanya ada yang kekecilan, ada yang kebesaran gitu. Jadi gak sama sobat Kay. Jadi apapun yang kita lihat nih mungkin di media sosial, dengan gemerlapnya mungkin kita melihat orang lain yang ya bisa dikatakan enak, kok akhirnya membandingkan, nah itu salah ya sobat Kay. Jadi just the way you are, apa yang kamu lakukan saat ini itu bukan terlambat, itu bukan hal yang menurutmu ketinggalan, bukan, karena itu adalah proses, proses dari kita sendiri, salah satu individu yang memang berusaha untuk menjadi lebih baik. Jadi gak ada yang namanya ketinggalan, gak ada yang pencapaian ini di umur ini harus punya rumah dan lain sebagainya. Kalaupun ada rezeki bisa beli rumah di usia muda, ya itu emang rezeki ya sobat Kay, dan alhamdulillah bisa tercapai gitu. Tapi gak ada yang namanya patokan umur segini harus mendapatkan A, B, C, D. Setiap orang prosesnya sama sobat Kay. Berbeda maksud saya, setiap orang prosesnya berbeda, yang penting kita udah mengusahakan yang terbaik. Nah, lagu dari Milky and David Guetta, Just the Way You Are, liriknya kurang lebih seperti itu sobat, menggambarkan kita yang mungkin aja lagi agak hopeless atau pesimis, tapi ingat suatu saat nanti pasti kamu akan mendapatkan jawaban yang kamu nantikan tentunya. Nah sobat Kay, kita tinggalkan dulu ya lagu dari Milky and David Guetta yang Just the Way You Are, dan kita akan buka satu informasi berikut ini.
1: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
0: Kita mendapatkan kabar duka dari Malia Vinda yang berusia 51 tahun, pendaki Gunung Piramid Bondowoso asal kota Surabaya, yang akhirnya dijadwalkan tiba di rumah duka pada Rabu hari ini di jam 9 malam nanti sobat Kay. Selanjutnya ini akan dimakamkan di Lamongan, Jawa Timur. Farah, 30 tahun, anak tunggal korban, menyebut bahwa informasi kedatangan jenazah ibunya pada nanti malam. Dari pantauan di rumah duka, sudah terpasang sejumlah karangan bunga dan tenda yang sedang proses didirikan. Dikonfirmasi terpisah, yaitu Linda Novanti, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BBBD Kota Surabaya, menyebut jenazah masih proses evakuasi dari jurang ke jalur pendakian. Setelah proses perawatan jenazah di rumah sakit, kemudian akan diantar menggunakan ambulan ke rumah duka di Surabaya. Rencananya, almarhumah Malia Vinda yang akrab dipanggil Umi itu akan dimakamkan di Lamongan. Dan Sobat Kay, yang belum tahu ya kabarnya bahwa diberitahukan sebelumnya, tim SAR gabungan menemukan dua pendaki yang sebelumnya dilaporkan tersesat di kawasan Gunung Piramid, Kecamatan Curadami, Kabupaten Bondowoso, dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa kemarin. Nah, operasi penyelamatan tersebut melibatkan sekitar 150 hingga 200 personel gabungan dari berbagai unsur karena medan yang ekstrim dan berisiko tinggi. Kembali terjadi ya Sobat, kalau mendengar Gunung Piramid di Bondowoso saat itu memang yang lagi ramai, kalau nggak salah tahun 2017 atau 2018 gitu ya, yang memang pernah ada yang jatuh di sana juga sobat. Evakuasinya memang lama, sama seperti yang dilakukan pada almarhum Malia Vinda, karena kondisi geografis yang ekstrim, curam dan dekat dengan jurang ini akhirnya membuat proses evakuasi memakan waktu yang sedikit cukup lama. Jadi untuk kita apalagi ya yang punya hobi untuk bepergian ke dataran tinggi atau mendaki ke gunung, kita harus lebih mawas diri, safety ya, itu yang paling penting. Dan jangan memaksakan tubuh, kalau memang tidak kuat atau memang sudah tidak bisa dipaksakan untuk berjalan, lebih baik untuk berhenti dulu, istirahat, kemudian melanjutkan perjalanannya, jangan sampai dipaksa. Dan juga pastikan kalau saat mendaki ke gunung ataupun ke tempat wisata lainnya, laut, pantai dan lain sebagainya, harus melihat bagaimana perkiraan cuaca. Karena apalagi kalau gunung ya, potensi cuaca hujan ataupun kering itu biasanya nggak sama dengan yang berada di dataran rendah. Jadi memang harus disiapkan ekstra Sobat K. This one is for the boy.

0: suka bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: K Radio, hit music, hot news.
2: Tentunya seperti yang sudah Raffiana sampaikan di awal ya, sore, siang ya, masih siang, siang hingga malam, Raffiana gak sendirian karena akan ditemani bersama dengan Sobat Reza yang ada di newsroom. Dan sesaat lagi kita akan menyapa Sobat Reza terlebih dulu ya untuk bergabung bersama kita. Selamat siang Sobat Reza.
3: Selamat siang Sobat Raffiana.
2: Di jam 3:30 sore ya, udah siang nih.
3: Betul, masih terik ini.
2: Masih terik, tapi tetap semangat ya.
3: Betul, harus semangat. Seperti yang sudah disampaikan, harus memancarkan semangat.
2: Harus memancarkan semangat, harus positive vibes. Betul. Walaupun kadang ya agak gitu ya sobat ke ya. It's okay, gak apa-apa sobat. Yang penting tetap memberikan energi yang positif. Karena energi itu nular loh ya sobat.
3: Betul,
2: Reza.
3: Betul. Setuju banget. Karena kan setiap apa yang kita lakukan, kalau energinya negatif, jadi ikutan negatif orang.
2: Betul. Kadang kita kalau di ruangan cuma dua orang nih, yang satu sedih atau galau gitu atau bad mood, pasti kayak kita ngerasain vibrance-nya gitu ya.
3: Betul.
2: Gitu. Kecuali kalau walaupun sedih mengeluarkan positive vibe, ya kita juga ikutan seneng-seneng gitu. Ya.
3: Betul sekali.
2: Nah Sobat Reza, ini ada beberapa informasi ya yang akan disampaikan di siang hari ini. Informasinya apa aja nih?
3: Ya ini terkait berita Jember terlebih dahulu. Yang pertama terkait Bupati Jember menyebutkan bahwa dana talangan itu menjadi strategi percepatan. Nah terus yang kedua itu terkait DPR RI yang menyebutkan Jember itu beruntung ajukan dana talangan gitu.
2: Baik, informasi selengkapnya dalam isu update berikut ini.
4: Isu update 102,9 FM, K Radio, Sound of Knowledge.
5: Bupati Jember Muhammad Fawaid pada Selasa 4 Agustus 2026 menjelaskan bahwa rencana penggunaan dana talangan di Jember merupakan strategi anggaran untuk mempercepat pembangunan, bukan untuk menutup defisit APBD. Menurutnya, hanya daerah dengan kondisi fiskal yang sehat yang dapat memperoleh fasilitas tersebut. Fawaid membandingkan kebijakan serupa dengan yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Maluku Utara sebagai upaya mempercepat realisasi proyek pembangunan. Beralih ke berita berikutnya, anggota DPR RI Charles Meikensa pada Selasa 4 Agustus 2026 menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah Kabupaten Jember untuk mengajukan dana talangan sebesar Rp786 miliar rupiah. Menurutnya kebijakan tersebut tepat karena ditujukan untuk pembangunan yang memberikan manfaat jangka panjang, khususnya di sektor kesehatan. Ia juga menilai dana talangan dapat menjadi pengungkit percepatan pembangunan apabila digunakan secara tepat sasaran dan akuntabel. Sobat K, pemerintah Kabupaten Jember menyebut dana talangan akan mempercepat pembangunan, sementara DPRI juga memberikan dukungan tersebut. Nah, menurut kamu Sobat K, proyek apa sih yang paling layak yang diutamakan agar dana tersebut tuh bisa benar-benar dirasakan masyarakat? Nah, kalau menurut Sobat Raffi seperti apa?
2: Ya, kita juga masih sebenarnya masih mengikuti informasi tersebut masih mengikuti update tersebut. Tapi semoga saja dengan mengajukan dana talangan yang nggak sedikit ini masih cukup tinggi ya. Walaupun ada beberapa pihak yang menyarankan meminjam, ada yang menyarankan untuk dilakukan cara lain ya, gitu.
3: Karena tapi itu bukan dana yang besar, bukan dana yang kecil, sorry.
2: Bukan dana yang kecil juga, ini kan termasuk dana yang besar. Tapi betul, memang waktu itu dana tersebut nantinya akan digunakan untuk fasilitas kesehatan, terutama kesehatan untuk masyarakat ya. Betul. Ada beberapa rumah sakit juga nantinya mungkin akan direnovasi dan lain sebagainya. Jadi ya semoga saja dengan memberikan
3: dana talangan
2: menyiapkan dana yang segitu lumayan besar. Ini memang benar-benar bisa mencakup, mengcover kebutuhan masyarakat Kabupaten Jember terutama di bidang kesehatan.
3: Betul.
4: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Hmm, oh.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Anita Sumardi. Dua asesor UNESCO Global Geopark memulai proses revalidasi Geopark Ijen. Keduanya mengapresiasi komitmen Banyuwangi dalam menjaga kualitas pengelolaan Geopark Ijen sebagai bagian dari jaringan UNESCO Global Geopark. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fesyandani mengatakan, kunjungan dua asesor UNESCO merupakan kehormatan sekaligus momentum untuk menunjukkan komitmen daerah dalam mengembangkan Geopark Ijen secara berkelanjutan. Sejak memperoleh pengakuan UNESCO pada 2023, pengelolaan Geopark Ijen terus diperkuat bersama pemerintah, masyarakat, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan melalui edukasi, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat.

0: Baik kawan, selanjutnya dari Kabupaten Situbondo kembali bersama saya Bobby Ramadan Radio Bahasa FM. Kejaksaan Negeri Situbondo memperkuat sinergitas dengan wartawan melalui kegiatan dengan tema Sijawara Sinergi Wartawan dengan Jaksa Bersuara. Kegiatan ini dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo, Fendra Aha, dan belasan wartawan. Fendra mengajak wartawan untuk bersinergi memberikan edukasi hukum kepada publik melalui tulisan-tulisan yang mencerdaskan. Fendra juga memastikan akan memberikan pelayanan terbaik kepada wartawan saat wartawan melakukan tugas jurnalistik. Menurutnya lagi, di era digital, informasi melalui media sosial maupun media massa sangat mudah diperoleh. Ia berharap wartawan mampu menyajikan berita sesuai fakta dan mencerdaskan sesuai dengan tugas wartawan.
1: Saya Karin Radia Tidar Sakti membawa kabar, Kota Batu perkuat ekosistem ekonomi kreatif kuliner. Pemerintah Kota Batu terus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif melalui subsektor kuliner dalam pelaksanaan penilaian mandiri Kabupaten atau Kota Kreatif Indonesia. Penandatanganan berita acara hasil uji petik menjadi langkah penting untuk memperkuat sinergi pengembangan ekonomi kreatif di daerah. Tim penilai PMK 3 Ikirno menegaskan bahwa kuliner merupakan keunggulan utama Kota Batu yang diharap mampu mendorong perkembangan subsektor ekonomi kreatif lainnya melalui komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Dokumen hasil uji petik tersebut akan menjadi dasar bersama dalam menyusun arah pengembangan ekonomi kreatif sekaligus memperkuat daya saing Kota Batu sebagai kota kreatif berbasis kuliner.
2: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kembali di 102,9 Ki Radio bareng dengan Raviana masih di Ki Perspektif sore menjelang siang menjelang sore ini ya. Nanti untuk azan sholat asyar wilayah Jember dan sekitarnya akan berkumandang di jam 14 lewat 55 menit, jadi masih ada beberapa waktu sobat Ki. Sebelum itu kita akan bergeser ke informasi selanjutnya terkait dengan harga telur di pasar tradisional Jember yang ternyata masih di bawah HAP sobat Ki. Dari harga telur ayam ras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Jember mulai beranjak naik dalam sepekan terakhir. Meski demikian, harga jual saat ini pada Selasa 4 Agustus kemarin masih berada di bawah harga acuan pembelian atau HAP yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp26.500 per kilogram. Pedagang telur di pasar Kepatihan Jember, yaitu Mutati, juga mengatakan harga telur ayam ras yang sebelumnya sempat turun hingga Rp22.000 per kilogram, kini kembali naik menjadi Rp24.000 per kilogram. Menurutnya, perubahan harga dipengaruhi kondisi musim dan pasokan dari peternak. Meski harga mulai meningkat, Mutati menyebut daya beli masyarakat masih stabil. Konsumen tetap membeli telur seperti biasa, sehingga kenaikan harga belum terdampak terhadap penjualan. Sementara dari pedagang telur ayam kampung di pasar Kepatihan Harlan Santoso mengatakan, harga telur ayam kampung saat ini berada di kisaran Rp2.500 per butir. Harga tersebut justru mengalami penurunan dalam sekitar satu pekan terakhir karena stok dari peternak melimpah, sementara permintaan cenderung sepi. Harlan menambahkan, meski harga telur ayam kampung naik turun mengikuti kondisi pasokan, kebutuhan masyarakat terhadap telur ayam kampung relatif tetap. Konsumen tidak banyak terpengaruh oleh fluktuasi harga. Bagaimana di tempat kamu Sobat Ki, apakah terpantau harga telur di tempat kamu masih stabil atau sudah mulai merangkak naik nih Sobat Ki? Karena nampaknya harga telur walaupun ada kenaikan masih belum cukup yang signifikan banget gitu ya Sobat Ki, sehingga masih masyarakat banyak yang membeli telur dan tidak mempengaruhi penjualan. Cuma kenaikan harga telur tersebut masih berada di bawah harga acuan pembelian atau HAP yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp26.500. Berarti masih di bawah itu ya harga telur. Jadi tidak terlalu mempengaruhi kebutuhan masyarakat. Jadi untuk saat ini harga telur ayam ras turun dari Rp22.000 kini kembali naik. Naik Rp2.000 menjadi Rp24.000 per kilogram.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: innaka la tuhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

Kembali di 102,9 Your Radio Sobat KI, masih barengan dengan Raffiana di sore hari ini. Terkait dengan Jember bersolawat pada tanggal 5 Agustus hari ini ya, di jam 6 sore sampai selesai. Sehingga untuk kepada seluruh pengguna jalan beserta dan peserta kegiatan, tetap tertib mematuhi arahan dari petugas di lokasi kegiatan agar tidak terjadi kemacetan. Jadi ada beberapa rute nantinya akan dilakukan rekayasa arus lalu lintas ya. Tepatnya Jember bersolawat di alun-alun di jam 6 sore sampai selesai, nanti akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas. Yang pertama, dari pos 12.0 ke Hotel 88, kemudian ke Simpang 3 Gatot Subroto untuk roda 4 atau lebih. Dan dari Simpang 4 SMPN 2 Jember menuju ke Jalan Bedadung, terus masuk ke Jalan Citarum, ke Jalan Ciliwung dan Jalan Ahmad Yani. Itu ada beberapa rute nantinya yang akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas. Jadi untuk roda 4 atau lebih melewati pos 12.0, kemudian masuk ke Hotel 88, masuk ke Simpang 3 Gatot Subroto. Untuk pengendara roda 2, masuk ke Simpang 4 SMPN 2 Jember, Jalan Bedadung, kemudian masuk ke Jalan Citarum dan Jalan Ciliwung, kemudian jalan ke Ahmad Yani. Nah, ini ada beberapa kantong parkir yang sudah disediakan juga untuk Jember bersolawat. Nanti untuk parkir roda 4 atau lebih, itu bisa di depan pos 12 ke timur sisi kiri jalan 2 jalur dengan cara paralel. Kemudian juga di depan Masjid Jami. Kemudian yang ketiga di depan Pendopo. Yang keempat, Simpang 3 Ratna ke utara sampai depan Polres 2 jalur dengan cara paralel. Kemudian yang kelima, di Jalan Wijaya Kusuma utara stasiun. Itu khusus untuk yang parkir roda 4 atau lebih. Untuk pengendara roda 2, bisa diparkir di Simpang 4 Kartini sampai depan Masjid Jami Lama. Kemudian depan SMP 1 dan kantor Dishub. Yang ketiga, dalam Pemkab. Dan yang keempat, depan Masjid Jami. Jadi itu beberapa kantong parkir yang sudah disediakan oleh R2. Ini nanti rekayasanya dimulai di jam 6 sore sampai selesai ya Sobat K. Nanti kita juga akan terus update kondisi traffic. Kemudian juga yang rekayasa arus lalu lintas tersebut kita nanti juga akan terus pantau. Jadi kalau ada beberapa informasi update terbaru boleh kirimkan ya Sobat K ke WhatsApp K Radio di 0811 3781029.

0: Satu single dari Adera, Lebih Indah, baru saja diputarkan di siang hari ini. Udah sore ya, udah di jam 3:30, udah waktunya kita untuk kembali menyimak update informasi bersama dengan Sobat Reza yang ada di newsroom dalam isu update berikutnya deh.
1: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Seorang ibu bernama Nurjana melaporkan anaknya berinisial AP berusia 10 tahun hilang setelah berpamitan jajan di kawasan Kunciran, Tangerang pada Minggu 2 Agustus 2026. Akan tetapi, Kapolsek Pinang Ibtu Adityo Wijanarko pada Selasa 4 Agustus 2026 menjelaskan bahwa hasil penyelidikan menunjukkan anak tersebut berada di rumah saudaranya di kawasan Joglo, Jakarta Barat. Sehingga polisi memastikan tidak ditemukan unsur tindak pidana dan mengarahkan keluarganya untuk mencabut laporan. Beralih ke berita berikutnya. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan, beauty influencer Abel Cantika menjelaskan bahwa pada 2026 tren make up 17 Agustus bergeser dari riasan penuh ornamen merah putih menjadi tampilan yang lebih natural dan minimalis. Menurutnya, perubahan ini mencerminkan perkembangan tren kecantikan yang lebih mengutamakan karakter alami, praktis, dan tetap mampu mengekspresikan semangat kemerdekaan. Sobat K, dari kejadian pertama menjadi pengingat untuk pentingnya komunikasi antara anak dan orang tua. Dan pastinya juga penjagaan orang tua itu sangat penting untuk anak-anaknya. Nah, Sobat Raffi, omong-omong soal 17 Agustus nih, apa nih yang sudah dipersiapkan kira-kira?
0: Sebenarnya nggak ada persiapan sama sekali sih kalau dari aku. Untuk seperti biasa-biasanya.
2: Mungkin lomba atau tren makeup nggak ada?
0: Kayaknya setiap tahun tuh gak ada hal yang spesial ya kalau aku. Tapi okay, kalau di desa, kalau di kompleks, nah itu pasti untuk perlombaan 17 Agustusan, entah itu karnaval, ini sudah mulai dilakukan ya.
2: Ya kalau karnaval sudah itu.
0: Betul, mungkin kalau aku sendiri persiapannya pasang bendera aja di depan. Itu sih itu kalau aku, ya. Kewajiban ya untuk menyemarakan HUT RI. Tapi kalau semakin kesini kayaknya aku udah gak pernah ikut-ikut lomba lagi gitu. Gak tahu kenapa, mungkin karena udah sibuk, waktunya tuh kadang gak bisa bareng gitu. Jadwal lombanya tuh biasanya dari sore ke malam. Nah itu biasanya gak pernah barengan gitu sama jadwal senggang. Jadi pas senggang itu kan udah di rumah malam. Nah itu udah selesai lombanya. Jadi ya setiap tahun akhirnya gak ikut gitu. Tapi sebenarnya kalau pengen sih pengen ikut masih kayak kayak pengen lomba apalah gitu. Kan lumayan ya menang hadiahnya. Itu dapat hadiah gitu. Walaupun hadiahnya juga bisa dikatakan ya mungkin buku, pensil tuh biasanya. Atau betul, kalau enggak tempat-tempat ini ya buat ibu rumah tangga itu wadah-wadah plastik. Nah itu tapi sangat bermanfaat loh. Itu sangat bermanfaat dan itu masih sering dilakukan oleh masyarakat yang ada di kompleksku untuk menyemarakan HUT RI.
2: Nah lombanya itu lombanya suka apa dulu?
0: Kalau dulu sampai sekarang ya itu yang enggak pernah di skip itu kayak panjat pinang, gigit sendok lereng itu, tarik tambang itu pasti.
2: Itu pasti.
0: Tapi ya ada beberapa hal yang barulah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau dari Sobat K mungkin ada persiapan ya untuk HUTR itu mau ngapain? Apakah sudah mulai siap-siap mengikuti lomba atau justru yang biasanya ikut karnaval nih udah mulai siap-siap? Ini pasti udah mulai dilakukan ya.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni sehat alami.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: What a

0: Masih di K-Perspektif barengan dengan Raviana Sobat K. Dari Delegasi Internasional JKCI 2026, di mana Kabupaten Jember menjadi tuan rumah, dan yang spesial ada 15 pekun Jember yang sukses untuk mengantar Delegasi Internasional JKCI 2026 di Watu Ulo. Di mana suara derit kayu yang bergesekan pelan memenuhi seisi jalan arah kawasan Pantai Watu Ulo Ambulu Jember pada Sabtu 1 Agustus siang yang lalu. Dari jauh, roda-roda kayu berukuran besar ini tampak berputar perlahan di atas tanah, ditarik sepasang sapi bertubuh kekar dan tegap, di mana masyarakat menyebutnya sebagai pegon, yaitu gerobak kayu tradisional yang selama puluhan tahun eksis menjadi bagian dari urat nadi pertanian masyarakat di pelosok desa Jember. Bagi petani Jember, pegon dan sapi pembajak bukan sekedar tumpangan atau alat kerja di sawah. Keduanya adalah kawan setia yang menyimbolkan hubungan erat antara manusia, ternak, dan tanah kelahiran. Pegon ini melepas sejenak pakaian kerjanya sebagai pengangkut hasil panen pada Sabtu yang lalu, di mana berhias ornamen tradisional yang warna-warni, 15 unit pegon tampil gagah mengangkut tamu-tamu kehormatan atau VIP dari berbagai negara menuju lokasi acara. Saat agenda pembukaan Jember Kota Cerutu Indonesia atau JKCI 2026 di Watu Ulo. Pemandangan itu juga menciptakan kontras yang begitu memikat para delegasi internasional yang terbiasa dengan kemewahan mobil sedan perwakilan negara kini duduk santai di atas gerobak kayu pegon. Tidak ada deru mesin, hanya langkah derap dari sapi-sapi pembajak sawah yang menghadirkan nostalgia dan ketenangan pedesaan yang mungkin tidak ditemukan oleh para tamu kehormatan dari berbagai negara. Genggaman telepon seluler dan kamera para tamu juga tak berhenti untuk memotret momen, sehingga dari tawa kagum dan decak heran terpancar dari wajah-wajah turis asing yang tampak begitu menikmati ayunan perlahan pegon. Dan tak ketinggalan juga, masyarakat juga menikmati parade pegon turut mengabadikan momen kendaraan bertenaga sapi itu yang ditunggangi seorang bule. Parade pegon sendiri sebenarnya rutin diagendakan setiap tahun. Namun, saat JKCI, pegon secara spesial disuguhkan untuk mengangkut para tamu VIP dari sejumlah negara. Kabid Kebudayaan Dispora Budpar Kabupaten Jember, Agung Nugroho, menyatakan bahwa bagi Pemkab Jember, menghadirkan alat pembajak sawah dan pengangkut hasil bumi di panggung internasional adalah langkah berani. Hasilnya, penyambutan tak biasa ini sukses menyihir mereka dengan kehangatan budaya autentik yang sulit dicari di tempat lain. Karena pegon ini bukan sekedar alat transportasi tradisional ya Sobat Yai, tapi bagian dari identitas budaya masyarakat Jember yang harus dilestarikan. K Radio 102.9 K Radio. Your
1: life, your music. Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelonjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: K Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Kementerian Kesehatan atau Kemenkes merespon wacana dari Pemkab Jember yang ingin menambah rumah sakit daerah atau RSD baru di wilayah Jember Barat. Dari Wakil Menteri Kesehatan, Benyamin Paulus Oktavianus menyatakan, pengembangan infrastruktur kesehatan di daerah harus mengacu pada kebutuhan real masyarakat yang sinergi antara pemerintah daerah dengan pusat. Karena rumah sakit itu akan bertumbuh sesuai dengan kebutuhan. Ada kabupaten yang rumah sakitnya cuma 2. Di Jember, ini kenapa kok sampai 3? Karena di Jember penduduknya 2,6 juta dan lokasinya jauh-jauh. Maka rumah sakit itu akan berkembang sesuai dengan kebutuhan. Hal itu disampaikan setelah meresmikan home care Pemkab Jember di Puskesmas Sumber Baru. Sebelumnya, dari Bupati Jember, Muhammad Faid mengemukakan keinginannya untuk menambah satu rumah sakit daerah lagi di kawasan Jember bagian barat. Langkah ini dinilai krusial guna meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi daerah berpenduduk lebih dari 2,6 juta jiwa tersebut, melengkapi 3 fasilitas yang sudah ada, yaitu RSD Dr. Subandi di Patrang, RSD Balung, dan RSD Kalisat. Menanggapi usulan penambahan fasilitas tersebut, Benyamin menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah memetakan prioritas pengembangan secara nasional melalui komunikasi yang intensif dengan pemerintah daerah. Kemenkes terus mendistribusikan dukungan alat kesehatan hingga pembangunan fasilitas di wilayah yang minim akses. Selain pembangunan baru di daerah tanpa rumah sakit, Kemenkes juga menggalakkan program revitalisasi fasilitas kesehatan yang tergolong uzur. Benyamin juga mengungkapkan, terdapat sekitar 400 rumah sakit daerah tua yang masuk skema renovasi secara bertahap dengan target 100 rumah sakit per tahun. Skenario serupa juga berlaku untuk pembenahan fasilitas tingkat dasar seperti pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Menurut dia, kunci keberhasilan pemenuhan fasilitas kesehatan daerah terletak pada komunikasi dua arah antara pemerintah daerah sebagai pengguna dan pemerintah pusat. Jadi ini memang harus kerjasama ya, yang sedang dirancang, termasuk puskesmas-puskesmas tua yang sudah sangat jelek itu akan direnovasi dan membutuhkan kerjasama, maka ini yang harus ditanyakan kepada pengguna sehingga selalu terjadi kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kuncinya adalah koordinasi dan komunikasi. Sebelumnya, Bupati Gus Fawaid mengutarakan bahwa meski Jember memiliki banyak rumah sakit, mulai dari milik Pemkab, swasta, BUMN, ditambah klinik dan puluhan puskesmas, namun bed occupancy rate atau BOR atau ketersediaan kamar rawat inap belum ideal dengan jumlah penduduk Jember yang menyentuh 2,6 juta jiwa. Saat ada sekitar 15 rumah sakit di Jember dengan keadaan BOR belum memenuhi ketentuan ideal yang disarankan yaitu 85%. Karena berdasarkan dari data Jember masih kekurangan sekitar 700 bed untuk melayani 2,6 juta penduduknya. Jika ada penambahan rumah sakit baru, maka berharap kebutuhan bed di Jember bisa tercukupi. Hal ini disampaikan olehnya saat di forum Pro Guse di Rumah Sakit Daerah Balung pada September 2025 lalu, Sobat K. Kalau menurutmu, apakah memang diperlukan adanya penambahan rumah sakit daerah baru yang nantinya berada di wilayah Jember Barat, Sobat K? Boleh untuk memberikan pendapat kamu terkait dengan hal ini ya di 0811 378 1029.

0: Headline News Metro TV.
1: Inilah Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tim kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Ardiansyah resmi mendaftarkan dua gugatan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu siang. Kuasa hukum menilai ada sejumlah dugaan pelanggaran hukum acara dalam proses penetapan tersangka hingga penahanan Febri oleh Kejaksaan Agung. Tim kuasa hukum Febri Ardiansyah mendaftarkan dua permohonan pra-peradilan secara bersamaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan pertama ditujukan pada Kejaksaan Agung atas penetapan tersangka tindak pidana pencucian uang TPPU serta upaya penahanan. Tim hukum menilai adanya kejanggalan hukum acara serta pelanggaran asas dalam penanganan perkara. Sementara gugatan kedua ditujukan pada tindakan penyidik Polda Metro Jaya dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri terkait dengan penetapan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU termasuk penggeledahan serta penyitaan yang dilakukan dalam perkara tersebut.
2: Mari kita sama-sama menguji bagaimana proses penanganan perkara untuk Pak FA ini. Nah, tentu saja di hukum acara nanti ada detailnya, teknisnya. Yang diuji adalah upaya paksa yang sudah dilakukan dan seluruh dokumen hukum yang terkait dengan hal tersebut. Perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa upaya untuk melakukan pra-peradilan ini bisa digunakan oleh semua pihak dalam semua perkara. Jadi tidak ada isu kekhususan di sini, karena ini adalah upaya yang berlaku untuk semua perkara.
1: Pemirsa, kita ke Maluku. Bentrok antara dua kelompok pemuda kembali terjadi di kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru. Kedua kelompok ini saling serang menggunakan senjata tajam dan memaksa aparat gabungan melepaskan tembakan peringatan serta gas air mata untuk membubarkan massa. Bentrok antara dua kelompok pemuda pecah di kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Kedua kelompok ini pemirsa saling serang menggunakan senjata tajam dan busur panah serta tombak dan parang. Untuk membubarkan massa ini, polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata. Dua kelompok pemuda ini terlibat aksi saling serang di sekitar Jalan Ali Mutopo, Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru pada Rabu siang sekitar pukul 12 waktu Indonesia Timur. Kedua kelompok menggunakan busur panah, tombak, dan parang dalam bentrokan ini. Situasi baru bisa dikendalikan setelah polisi Resor Kepulauan Aru yang dibantu Brimob dan TNI tiba di lokasi. Aparat melepaskan tembakan dan peringatan dan juga gas air mata untuk bisa membubarkan kedua kelompok yang terlibat bentrok ini. Demikian Headline News saat ini pemirsa. Sesaat lagi Metro hari ini akan hadir untuk Anda dengan sejumlah informasi diantaranya. Hingga Rabu siang, kebakaran di kawasan Savana Gunung Bromo belum juga padam dan bahkan makin meluas. Selengkapnya untuk Anda usai jeda berikutnya.

0: Masbulan K Radio, hit music, hot news.
1: Sobat, karena sudah di jam 4 sore ya, sudah jam 16 lewat 14 menit, karena nampaknya sudah mulai ada kepadatan dan peningkatan volume kendaraan, nah kita akan bergabung bersama dengan Sobat Reza Nasution yang saat ini sudah standby di Simpang 3 Mamas Ruzi Jember. Tentu saja dalam traffic report berikut ini.
2: Traffic report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat sore, Sobat Reza.
3: Selamat sore, Sobat Reza.
1: Silakan informasinya.
3: Terima kasih, Sobat Reza. Selamat sore, Sobat K. Saya Reza Nasution, melaporkan kondisi arus lalu lintas dari Simpang 3 Muhammad Sulami. Terpantau arus lalu lintas tiga arah, baik dari Jalan Mastri, Jalan PB Sudirman, Kota Jember, serta Jalan PB Sudirman, Tangerang dalam kondisi lancar. Arus kendaraan didominasi motor dan mobil, sehingga lalu lintas masih tetap dengan baik tanpa hambatan. Bagi kamu Sobat K yang berkendara, tetap berhati-hati, jaga jarak aman, dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Demikian laporan arus di Simpang 3 Muhammad Sulami. Saya Reza Nasution, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih informasinya Sobat Reza Nasution yang melaporkan langsung kondisi traffic di Simpang 3 Muhammad Sulami ya, yang nampaknya kondisi traffic di sore hari ini sudah mulai ramai, tapi cukup lancar kondisinya, masih kondusif. Jadi yang OTW di sore hari ini ada beberapa ruas jalan yang mungkin aja padat atau macet, boleh untuk bantu share informasinya ke WhatsApp K Radio ya Sobat K di 0811 378 1029. Nanti kita akan bergabung kembali bersama dengan Sobat Reza untuk mengupdate traffic di luas jalan yang lain, tentunya di 102,9 K Radio.

Meghan Trainor, Dear Future Husband baru saja diputarkan di sore hari ini Sobat K. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Pelayanan publik di Kabupaten Jember mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi Indra Tektona saat melakukan kunjungan kerja pada Rabu 5 Agustus hari ini. Didampingi Bupati Jember Muhammad Fawaid, Rahmadi meninjau sejumlah fasilitas publik, mulai dari rumah sakit daerah, mal pelayanan publik mini di Kecamatan Tanggul, Puskesmas, hingga menyaksikan langsung pelaksanaan program home care di tengah masyarakat. Usai peninjauan, Rahmadi menilai pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah telah berjalan dengan baik. Menurutnya, keberadaan program Universal Health Coverage atau UHC menjadi jaminan penting bagi masyarakat. Khususnya, warga kurang mampu untuk memperoleh layanan kesehatan tanpa harus dibebani persoalan biaya. Ia menyebut pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Karena itu, masyarakat tidak boleh lagi ragu atau menunda berobat hanya karena keterbatasan ekonomi. Rahmadi juga memberikan apresiasi terhadap fasilitas dan pelayanan di rumah sakit yang dinilainya setara dengan klinik swasta di Jakarta. Berdasarkan dialog dengan sejumlah pasien, mayoritas menyampaikan kepuasan karena mendapatkan pelayanan yang nyaman dan tidak lagi dihantui kekhawatiran mengenai biaya pengobatan. Menurutnya, ketenangan menjadi hal yang paling dibutuhkan seseorang saat menjalani perawatan, dan pelayanan di Jember telah mampu memberikan rasa aman tersebut. Selain pelayanan di rumah sakit, Wakil Ketua Ombudsman RI juga mengapresiasi program home care yang dijalankan pemerintah Kabupaten Jember. Ia menilai layanan

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosid Romansyah. Anggota DPR RI Charles Mekiansyah mendukung langkah pemerintah Kabupaten Jember mengajukan dana talangan senilai 786 miliar rupiah untuk mempercepat pembangunan daerah. Legislator Partai Nasdem yang akrab disapa HCM itu menilai pengajuan dana tersebut memiliki dasar yang kuat karena diperuntukkan bagi pembangunan yang memberi manfaat ekonomi dan jangka panjang bagi masyarakat. Menurut HCM, tidak semua daerah memiliki kesempatan memperoleh dana talangan. Karena itu, Jember perlu memanfaatkan peluang ini agar program prioritas tidak tertunda akibat keterbatasan anggaran. Ia juga mendukung rencana Bupati Muhammad Hawaid yang akan memfokuskan dana tersebut untuk membangun fasilitas kesehatan, bukan kegiatan konsumtif. HCM berharap pemanfaatan dana talangan dilakukan secara tepat sasaran dan akuntabel, sehingga mampu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2: Saya Wulan, City Gate FM Malang membawa kabar. Sebelumnya ditargetkan, angkot pelajar akan mulai beroperasi pada bulan Agustus 2026. Saat ini di subkota Malang masih kebut pemasangan GPS pada armada. GPS ini dinilai penting untuk digunakan mengetahui jarak tempuh dan memantau operasional armada. Jadi, dari data itu nantinya akan berkaitan dengan penghitungan subsidi yang diterima sopir. Kata Kepala di subkota Malang Wijaya Salai Putra, secara keseluruhan persiapan program angkot pelajar mencapai 95%.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun membawakan kabar. Gawan pelaksanaan sensus ekonomi masih berlangsung. Hingga kini capaian di Kabupaten Madiun baru menyentuh 82,4% atau 278.867 responden dari target 339.924 satuan lingkungan setempat usaha dan keluarga. Sehingga masih ada lebih dari 61.000 responden yang harus didata. Kepala BPS Kabupaten Madiun Wisma Eka Nur Cahyanti bilang, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengejar sisa target tersebut. Salah satunya dengan memetakan responden yang sulit ditemui maupun belum bersedia memberikan data. Kemudian berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan agar proses pendataan di lapangan berjalan lebih efektif. Dijelaskannya pelaksanaan sensus dinilai menunjukkan perkembangan positif. Tingkat penolakan masyarakat terhadap petugas sensus terus menurun dibandingkan pada awal pendataan.
4: Kabar terakhir, Suara Surabaya. Saya Aini Kusuma. Kawan DPRD Kota Surabaya mendorong pemerintah Kota Surabaya mengadopsi kebijakan pemutaran lagu Kebangsaan Indonesia Raya serentak setiap jam 10 pagi di ruang-ruang publik maupun kawasan strategis. Usulan Yona Bagus, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya itu upaya memperkuat semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Saat lagu kebangsaan diperdengarkan, masyarakat menghentikan sementara semua aktivitas, berdiri diri tegak, sikap sempurna, serta ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kebijakan di Pemkot Surabaya yang selama ini memutar jam 8 pagi kurang efektif karena sebagian besar masyarakat masih berada dalam aktivitas awal pekerjaan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 102.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Kembali di K Perspektif barengan dengan Raviana Sobat K, dan kita kembali untuk menyimak update informasi bersama dengan Sobat Reza Nasution. Dalam traffic report yang saat ini sudah standby di bundaran DPRD Jember ya Sobat K, berikut ini.
2: Traffic report 102.9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat sore, Sobat Reza.
3: Selamat sore, Sobat Raviana.
1: Silahkan informasinya, bagaimana kondisi traffic di Simpang 4 Bundaran DPRD Jember?
3: Baik, terima kasih, Sobat Raviana. Selamat sore, Sobat K. Kembali dengan saya, Reza Nasution, melaporkan kondisi arus lalu lintas dari Simpang 4 DPRD Jember. Terpantau arus lalu lintas dari keempat arah, baik dari Jalan Kalimantan, Jalan Jawa, Jalan Sumatera, dan juga Jalan Bangkalan Solo dalam kondisi ramai lancar. Arus kendaraan hanya mengalami sedikit kepadatan saat melintasi di darat. Namun secara keseluruhan, lalu lintas masih tetap bergerak secara lancar. Untuk kondisi cuaca sore ini mulai sedikit mendung, sehingga suasana terasa lebih sejuk. Sinar matahari yang sebelumnya cukup menyalakan bagi pengendara ketika menuju Jalan Bangkalan Solo, kini sudah berkurang, sehingga jarak pandang pengendara menjadi lebih nyaman. Bagi kamu Sobat K yang sedang berkendara, tetap berhati-hati, jaga jarak aman, dan utamakan keselamatan selama di perjalanan. Demikian laporan arus lalu lintas dari Simpang 4 DPRD Jember. Saya Reza Nasution, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih informasinya Sobat Reza Nasution yang melaporkan kondisi trafik di Bundaran DPR yang nampaknya ramai lancar di sore hari ini. Jadi hati-hati selalu ya yang OTW di sore hari ini yang mau melakukan aktivitasnya, tetap untuk selalu taati aturan berlalu lintas dan markah jalan, gunakan helm untuk pengendara roda 2 dan gunakan seat belt untuk pengendara roda 4.

Masih di Kia Perspektif barengan dengan Raviana Sobat Kia di sore hari ini. Dari DPRD Kabupaten Jember terus melanjutkan pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2027. Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengingatkan banggar atau badan anggaran segera menuntaskan pembahasan sesuai tenggat waktu yang telah diatur. Menurut Halim, keterlambatan persetujuan KUA PPAS berpotensi menghambat seluruh tahapan penyusunan APBD 2027. Dampaknya, tidak hanya pada molornya pengesahan peraturan daerah, tetapi juga dapat mengganggu pelayanan publik serta memicu sanksi administratif bagi pemerintah daerah. Ia meminta seluruh anggota banggar mempertimbangkan konsekuensi tersebut secara matang. Pengalaman DPRD Jember yang pernah menerima sanksi administratif akibat keterlambatan pembahasan anggaran menurutnya tidak boleh terulang kembali. Halim menjelaskan rancangan KUA PPAS 2027 telah disampaikan oleh Bupati Jember dan kini berada dalam proses pembahasan di DPRD. Apabila banggar tidak menyetujui skema defisit yang diajukan pemerintah daerah, maka tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD harus melakukan revisi terhadap dokumen tersebut sebelum kembali dikonsultasikan kepada Bupati yang tentunya membutuhkan waktu tambahan. Apabila hingga batas waktu tidak tercapai kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah, penyusunan APBD dapat dilakukan melalui peraturan daerah atau perkada. Namun, menurutnya, mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi administratif apabila digunakan tanpa melalui persetujuan KUA PPAS sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai jadwal, Halim meminta Sekretariat DPRD mendokumentasikan secara resmi tanggal diterimanya dokumen KUA PPAS. Berdasarkan ketentuan, DPRD memiliki waktu maksimal 6 minggu hingga dokumen diterima untuk menyelesaikan pembahasan. Selain itu, ia juga meminta tim ahli DPRD memberikan pendapat hukum terkait substansi naskah persetujuan KUA PPAS yang sekurang-kurangnya memuat proyeksi pendapatan daerah, rencana belanja, serta rencana pembiayaan yang diajukan pemerintah daerah. Halim berharap banggar dapat segera merampungkan pembahasan KUA PPAS 2027 sehingga seluruh tahapan penyusunan APBD berjalan tepat waktu dan program pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami hambatan. I used to like cream strawberries in the summer. Maybe I fucked your dad. Just kidding, I'm only saying that for a fact. But my point is, I think people can change. I used to jump on trampolines with no underwear on.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya crunchy.
1: Goy!

Masih di 102,9 Ki Radio, masih di Ki Perspektif. Sore hari ini ya, sudah di jam 17:17 Sobat Ki, udah menjelang di azan maghrib. Sebelum itu kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona meninjau langsung pelaksanaan program home care pemerintah Kabupaten Jember di Kecamatan Sumber Baru pada Rabu hari ini. Dalam kunjungan tersebut, ia melihat pelayanan kesehatan yang diberikan langsung di rumah pasien dengan melibatkan tenaga kesehatan, puskesmas, hingga rumah sakit sebagai rujukan. Usai peninjauan, Rahmadi menjelaskan program home care di Jember telah memiliki alur pelayanan yang jelas. Menurutnya, pembagian tugas tenaga kesehatan di lapangan berjalan baik dan didukung layanan telekonferensi dengan dokter yang selalu siap memberikan arahan medis. Tim home care bergerak mendatangi pasien, sementara rumah sakit juga siap menerima apabila dibutuhkan penanganan lanjutan. Rahmadi menilai, dari 3 lokasi yang dikunjunginya, pelayanan kesehatan sudah berjalan dengan baik. Ia juga mengapresiasi sistem pengawasan yang diterapkan pemerintah Kabupaten Jember. Menurutnya, Bupati telah menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan bersama seluruh organisasi perangkat daerah ikut mengawal pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Rahmadi juga menambahkan pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh menjadi bagian penting agar kualitas pelayanan tetap terjaga. Program ini diharapkan terus berkembang, dapat menjadi contoh bagi daerah lain sekaligus mendukung dan memaksimalkan program kesehatan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo. Dengan pengawasan yang kuat, pelayanan kesehatan diharapkan semakin mudah diakses dan memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Karena program home care ini masih satu-satunya ya Sobat K di Indonesia, dan Kabupaten Jember mengawalinya dengan program yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi yang berada di daerah dengan lokasi yang sulit dijangkau, jauh dari fasilitas layanan kesehatan, sehingga program home care yang nantinya akan menyasar ke beberapa penerima manfaat, yaitu seperti ibu hamil dengan risti ya atau risiko tinggi, kemudian juga disabilitas, kemudian juga ada lansia yang hidup sendiri, kemudian juga masyarakat yang tergolong kurang mampu, kemudian juga ada beberapa yang masuk dalam kategori home care ini Sobat K, sehingga harapannya memang benar-benar dibutuhkan untuk masyarakat. Dengan adanya pelayanan kesehatan yang datang ke rumah-rumah warga yang disasar tersebut, ini bisa untuk melihat situasi dan kondisi di lapangan itu seperti apa ya. Apalagi memang mereka benar-benar membutuhkan layanan kesehatan tersebut. Dan harapannya bisa dicontoh ke daerah-daerah lain sehingga fasilitas kesehatan dan hak untuk menikmati layanan kesehatan bisa dirasakan oleh semua pihak.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
4: 102,9 K-Radio. Hit music, hot news.
5: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

Syah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai hari ini.

0: Masih di 102,9 K Radio, masih barengan dengan Raffiana ya Sobat K di malam hari ini. Kita akan awali informasi di menjelang jam 6 sore ini Sobat K di K Perspektif berikut ini.
1: ...102,9 K Radio, hit music, hot news.
0: Dari PT Jasa Raharja mencatat, angka penyaluran santunan korban kecelakaan lalu lintas di Jawa Timur mencapai Rp449 miliar rupiah atau meningkat 25% dibanding periode sebelumnya. Meningkatnya angka santunan tersebut juga sejalan dengan kenaikan kejadian kecelakaan di lapangan serta dampak fatalitasnya. Dwi Sasono, Kepala PT Jasa Raharja Jawa Timur menjelaskan, klaim asuransi tersebut didominasi oleh kejadian lalu lintas, lonjakan korban luka-luka, serta bertambahnya korban meninggal dunia. Dari ketiga faktor itu, kelompok korban luka-luka tercatat sebagai penyumbang terbesar dalam penyerapan dana asuransi PT Jasa Raharja Jawa Timur. Selain itu, dari Dwi Sasono juga menyebut, kendaraan roda 2 menjadi penyumbang terbesar angka kecelakaan lalu lintas dengan angka 70-80% karena tingginya risiko keselamatan fisik. Kemudian, mobilitas masyarakat yang didominasi usia produktif dan menempuh jarak jauh menggunakan sepeda motor juga berpotensi meningkatkan insiden fatal di jalan raya. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena kecelakaan didominasi oleh kelompok usia produktif, termasuk pelajar dan mahasiswa. Mereka yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi justru harus terdampak. Untuk menekan tingkat fatalitas, Jasa Raharja bersama kepolisian fokus menganalisa dan mendalami akar masalah dari melonjaknya angka kecelakaan lalu lintas tersebut. Dwi mengatakan analisa tersebut menjadi bagian penting untuk merumuskan langkah intervensi karena menurutnya evaluasi mendasar menunjukkan bahwa hampir sebagian besar peristiwa kecelakaan bermula dari bentuk pelanggaran dan kelalaian. Meski kualitas dari infrastruktur jalan berpotensi memberikan andil, faktor utama dari kecelakaan tetap bertumpu pada human error atau ketidakhati-hatian pengendara di jalan raya. Ini juga relate dengan data yang disampaikan oleh Satlantas Polres Jember beberapa waktu lalu bahwa tingkat kecelakaan di Kabupaten Jember itu juga meningkat Sobat K, apalagi di jam-jam sibuk dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Nah, dari data yang disampaikan dan dipaparkan oleh Satlantas Polres Jember, kebanyakan pengendara tersebut terkena dampak atau laka ya, yang ada di jalan beberapa wilayah di Kabupaten Jember karena terburu-buru di jam-jam sibuk tersebut. Ada yang berangkat sekolah, ada yang berangkat kerja, atau baru aja nganterin anaknya. Nah, dari data tersebut, sekitar jam 6:30 dari jam 9 itu banyak terjadi laka karena memacu kendaraan terlalu cepat, terlalu kencang, ataupun tertubruk bagian belakang atau terserempet atau tertemper. Itu merupakan data yang paling banyak yang terjadi di Kabupaten Jember. Sehingga kita juga sering sounding ya kepada Sobat K juga, kepada masyarakat yang melakukan perjalanan harus lebih berhati-hati, tingkatkan kewaspadaan apalagi di jam-jam sibuk dari jam 6:30 pagi sampai jam 9 pagi, kemudian juga di pulang aktivitas itu biasanya dimulai dari jam 4 sore sampai dengan jam 5:30 sore, itu jam-jam sibuk dan padat kendaraan. Jadi selalu utamakan keselamatan ya, menggunakan helm untuk pengendara roda 2 dan juga gunakan seat belt untuk pengendara roda 4, kemudian juga patuhi aturan berlalu lintas, patuhi marka jalan, itu juga sangat penting sekali Sobat K. Apalagi sering menemui pengendara yang memakai baju mungkin yang agak panjang ya, sampai menutup lampu sen motor, yang akhirnya tidak diketahui oleh pengendara lain saat mau belok ke kiri ataupun ke kanan. Nah, lampu sennya ketutup oleh pakaian, ini juga berbahaya sekali. Padahal kita udah rating ya, sen kiri atau sen kanan, tapi karena pengendara lain gak lihat, jadi ketubruk dari belakang. Nah, itu juga sangat berbahaya sekali. Jadi pastikan saat mengendari sepeda motor, terutama pakaian kamu juga safety ya. Nanti setelah turun baru nih yang menggunakan daster atau menggunakan baju atau yang hijab ini diikat dulu ya Sobat K, agar lebih aman saat berkendara. Jadi kalau sudah turun dari kendaraan baru hijabnya dijuntai lagi. Jadi itu lebih aman Sobat K. Aku pun gitu karena aku juga berhijab, jadi pas naik motor dipastikan hijabnya juga ditali ke belakang biar nggak terurai rambutnya, sekaligus biar lebih aman, nggak sampai nutup lampu sen dan lain sebagainya. Jadi tetap untuk waspada dan hati-hati ya Sobat Kei.

me kiss you. Hey Radio.

0: Satu single dari Afghan Masa Iya baru saja diputarkan di malam hari ini. Kita akan bergeser lagi ke newsroom dari informasi yang akan disampaikan oleh Sobat Reza. Tapi sebelum itu kita sapa lagi Sobat Reza yang ada di newsroom. Selamat malam Sobat Reza.
1: Selamat malam Sobat Raviana.
0: Sudah makan malam apa belum?
1: Kalau makan malam belum, tapi nyambil-nyambil sudah.
0: Oh, nyemil-nyemil udah ya. Sobat K, udah makan malam apa belum nih? Kalau belum, sudah waktunya buat makan malam ya Sobat K. Sambil dengerin 102,9. Biar gak sepi-sepi banget gitu. Betul. Biar makannya lebih lahap.
1: Betul.
0: Biar lebih enak gitu ya. Sambil dengerin lagu, juga informasi. Jadi untuk Sobat K juga yang masih ada di perjalanan, baru aja pulang gawe, mungkin juga baru aja selesai aktivitas, lagi nyetir, dimanapun kamu berada, tetap dimudahkan, semoga lancar selalu.
1: Amin.
0: Untuk segala aktivitasnya sampai ke rumah dengan aman.
1: Selamat.
0: Boleh, selamat juga, itu yang paling penting ya. Jadi jangan ngebut ya Sobat K. Boleh untuk kabarkan kondisi traffic di malam hari ini seperti apa, yang lagi melintas di beberapa ruas jalan di kabupaten. Kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
2: K Radio 102.9 K Radio, your life, your music.
0: Dan sesaat lagi kita akan menyimak update informasi bersama dengan Sobat Reza dalam Isu Update berikut ini.
3: Isu Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
4: Bupati Jember Muhammad Fawaid mengungkapkan bahwa program home care dan layanan kesehatan gratis di Jember lahir dari sebuah pesan mendalam dari sang ibu setelah dirinya dilantik sebagai bupati. Dalam kisah yang disampaikan pada bulan Agustus tahun 2026, Bupati Muhammad Fawaid mengaku diingatkan bahwa keselamatan dan kesehatan warga miskin merupakan tanggung jawab besar sebagai seorang pemimpin. Berangkat dari pengalaman masa kecil melihat warga kesulitan berobat, serta tingginya angka kemiskinan di Jember. Ia kemudian menginstruksikan efisiensi APBD hingga Jember berhasil meraih status UHC dalam waktu 1 bulan. Beralih ke berita berikutnya. Sejumlah nakes minta maaf seorang pasien BPJS bernama Yurizal menjadi sorotan setelah mengunggah keluhannya di tweets karena mengaku telah menunggu 8 jam di UGD tanpa mendapatkan ruang rawat. Pada Rabu 5 Agustus 2026, unggahan tersebut justru mendapat komentar bernada sinis dari sejumlah akun yang belakangan diketahui merupakan tenaga kesehatan. Setelah pihak keluarga mengabarkan bahwa Yurizal telah meninggal dunia, para tenaga kesehatan yang terlibat menjadi sasaran kritik publik dan beberapa di antaranya termasuk pemilik akun Widiyarini menyampaikan permintaan maaf melalui media sosial. Sobat K, sebuah komentar mungkin hanya ditulis dalam hitungan detik, tapi dampaknya bisa membekas umur hidup. Nah, sudahkah kamu cukup bijak dalam menjaga empati dan etika saat berkomentar di media sosial? Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
0: Ini juga aku geram loh.
1: Betul.
0: Satu komentar ini yang kemarin juga ramai di thread ya.
1: Betul.
0: Sampai kalau nggak salah hari ini, informasinya yang bersangkutan meninggal dunia kan, dari pasien tersebut. Tetapi yang berkomentar itu benar-benar tidak bijak. Bahkan mereka juga salah satu dari nakes itu sendiri.
1: Betul.
0: Ya walaupun bukan nakes dari rumah sakit yang dimaksud ya, tetapi
1: betul,
0: dengan background nakes dengan mengatakan kata-kata yang tidak pantas kepada pasien, itu merupakan hal yang sangat tidak bisa diwajarkan gitu.
1: Cuman menurut aku pribadi sih kalau itu sebenarnya memang tidak dibenarkan. Cuman kemungkinan karena memang semua pasien tuh di situ memang menunggu gitu, menunggu waktunya kan memang untuk masuk ke ruang rawat lah.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, berarti kan intinya tetap bersabar dan juga terus komunikasi sama apa suster-susternya di sana kan gitu.
0: Betul. Kasus demikian itu enggak 1-2 kali terjadi kan sampai merenggut nyawa si pasien itu sendiri. Jadi jangan sampai hal seperti ini tuh terjadi lagi gitu dan akhirnya nyawa yang seharusnya bisa diselamatkan. Nah, akhirnya karena human error, teledor dan lain sebagainya, betul, harus lebih profesional ya.
1: Betul sekali.
0: Seperti itu. Jadi ya kita harus lebih bijak juga. Dalam berkomentar pun, apapun background kamu, itu kalau dari mulut kita atau ketikan kita nggak pantas ya, sama aja gitu ya.
1: Betul.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad malam ini membawa kabar. Pelaksanaan gerak jalan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sampang tahun ini resmi dibatasi. Gerak jalan yang biasanya melibatkan berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum hingga organisasi perangkat daerah atau OPD dan badan usaha milik negara atau BUMD, tahun ini hanya diperuntukkan bagi kalangan pelajar. Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang, Marnilem, ini mengatakan pembatasan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi anggaran pelaksanaan. Selain itu, sejumlah lembaga dan OPD juga dinilai tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dengan pembatasan tersebut, semarak peringatan kemerdekaan diharapkan mampu tetap terjaga, sekaligus menyesuaikan kemampuan anggaran dan kesiapan masing-masing peserta.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPBG Semarang menyebut, hingga kini masih ada 5 hingga 6

0: Tahun 2026, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bamperda DPRD Bojonegoro Sudiono menyampaikan belum ada informasi secara rinci terkait pilkada serentak. Regulasi menindaklanjuti PP membahas tentang desa itu bakal menjadi inisiatif eksekutif.
1: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Di malam hari ini Sobat KI masih di KI Perspektif bersama dengan Raviana. Tadi ada Sobat Imawati yang bergabung di saluran WhatsApp. Ini nampaknya lagi beraktivitas untuk menyiapkan makan malam ya. Dan juga mengabarkan kondisi cuaca di Puger panas dan dingin di malam hari. Terima kasih informasinya. Lagi sepertinya lagi goreng ikan di malam hari ini. Nampaknya enak sekali ya masakan Sobat Imawati. Mungkin yang lagi nyiapin buat makan malam atau yang lagi siap-siap untuk santap malam, selamat untuk menikmati hidangan ya Sobat K setelah seharian beraktivitas. Nah, kita kembali untuk memberikan update informasi bersama dengan Sobat Reza Nasution dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM, K Radio, Sound of Knowledge.
3: Penggunaan AC yang semakin umum di masyarakat memberikan kenyamanan saat cuaca panas. Namun, filter AC yang jarang dibersihkan dapat menjadi tempat menumpuknya debu, jamur, dan mikroorganisme yang beresiko memicu gangguan pernafasan seperti asma dan alergi. Selain itu, penggunaan AC terus-menerus di ruangan tertutup juga dapat menyebabkan udara menjadi terlalu kering dan sirkulasi udara segar berkurang. Oleh karena itu, perawatan AC secara berkala serta menjaga ventilasi ruangan menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas udara dan kesehatan. Beralih ke berita berikutnya. Perkembangan kecerdasan buatan AI menghadirkan berbagai kemudahan dalam mencari informasi, menyelesaikan pekerjaan, hingga membuat konten. Namun, penggunaan AI juga mengambil resiko, mulai dari potensi kebocoran data pribadi, menurunnya kemampuan berpikir kritis akibat ketergantungan, hingga penyebaran informasi palsu yang sulit dibedakan dari fakta. Oleh karena itu, pengguna perlu memiliki literasi digital yang baik dan tetap melakukan verifikasi terhadap informasi yang diperoleh dari AI. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: bantuan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap daerah-daerah yang tengah menghadapi tekanan keuangan. Rencananya penyaluran bantuan akan mulai dilakukan pada pekan depan, sehingga pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk menjaga pelayanan publik dan menjalankan program pembangunan.
1: Pak Presiden sudah memberikan petunjuk ke saya, itu jumlahnya 20,5 triliun rupiah dibagi ke 490 daerah. Harusnya itu kan sudah kita hitung dari Dirjen Anggaran Perimbangan Keuangan dengan juga dengan masukan dari Kemendagri, harusnya itu cukup untuk mengatasi kondisi keuangan yang menurut beberapa daerah agak rumit sekarang. Jadi sudah kita pelajari, sudah kita hitung harusnya dengan bantuan pemerintah pusat dari daerah ini atas petunjuk Presiden tadi, keadaan akan lebih baik di daerah. Nanti kita lihat terus ke depan seperti apa, kalau mungkin masih kurang, mungkin kita akan pertimbangkan lagi. Jadi harusnya daerah kondisinya akan lebih baik di minggu-minggu ke depan.
0: Utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hasyim Djoyohadikusumo menegaskan bahwa utang negara saat ini masih terkendali. Meski demikian, Hasyim menyoroti pemasukan negara yang dinilai masih sedikit. Dalam paparan perkembangan Satgas Inovasi dan Pembiayaan Taman Nasional bersama pimpinan redaksi seluruh media, Hasyim menyoroti soal jumlah utang negara yang dinilai semakin menumpuk. Ia menjelaskan bahwa kondisi ekonomi negara saat ini masih terkendali. Hasyim bahkan membandingkan jumlah utang Indonesia dengan beberapa negara di Asia termasuk Kamboja. Maka dari itu, ia mengingatkan kepada publik agar tidak menyebarkan informasi yang memicu kekhawatiran. Ia optimistis kalau Indonesia pasti bisa bertahan, asalkan pemasukan negara juga besar. Hasyim mengajak agar warga Indonesia mendukung adanya program-program prioritas pemerintah seperti MBG.
2: Maka itu diperlukan kombinasi pembiayaan. Terkendali, aman, ini Bapak bisa cek ya. So, kalau orang bilang hutang bisa besar, kan PKB kalau dibandingkan negara lain, sangat-sangat terkendali. Nah, masalah yang kita hadapi adalah penerimaan negara kita sangat rendah. Pajak, PNBP, cukai rokok, dan sebagainya itu sangat-sangat rendah. Termasuk paling rendah di dunia.
0: Sesaat lagi, pemirsa, kubu mantan Jampitsus Febri Adriansyah menegaskan uang tunai dan emas yang disita penyidik bukan milik kliennya. Namun, di saat yang sama, mereka justru mengajukan gugatan pra-peradilan untuk menguji sah atau tidaknya penyitaan. Pembahasannya sesaat lagi di Prime Time News.

0: Pelayanan publik di Kabupaten Jember mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Rahmadi Tirta Tektona, saat melakukan kunjungan kerja pada Rabu hari ini. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Pelayanan publik di Kabupaten Jember mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Rahmadi Indra Tektona, saat melakukan kunjungan kerja pada Rabu 5 Agustus 2026. Didampingi Bupati Jember Muhammad Fawaid, Rahmadi meninjau sejumlah fasilitas publik mulai dari rumah sakit daerah, mal pelayanan publik mini di Kecamatan Tanggul, puskesmas, hingga menyaksikan langsung pelaksanaan program home care di tengah masyarakat. Usai peninjauan, Rahmadi menilai pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah telah berjalan dengan baik. Menurutnya, keberadaan program UHC menjadi jaminan penting bagi masyarakat, khususnya warga kurang mampu, untuk memperoleh layanan kesehatan tanpa harus dibebani persoalan biaya. Ia menyebut pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh lagi ragu atau menunda berobat hanya karena keterbatasan ekonomi. Rahmadi juga memberikan apresiasi terhadap fasilitas dan pelayanan di rumah sakit yang dinilainya setara dengan klinik swasta di Jakarta. Berdasarkan dialog dengan sejumlah pasien, mayoritas menyampaikan kepuasan karena mendapat pelayanan yang nyaman dan tidak lagi dihantui kekhawatiran mengenai biaya pengobatan. Menurutnya, ketenangan menjadi hal yang paling dibutuhkan seseorang saat menjalani perawatan, dan pelayanan di Jember telah mampu memberikan rasa aman tersebut. Selain pelayanan di rumah sakit, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia juga mengapresiasi program home care yang dijalankan pemerintah Kabupaten Jember. Ia juga menilai layanan kesehatan yang mendatangi langsung rumah warga merupakan inovasi yang mampu menjangkau masyarakat hingga pelosok pedesaan. Program ini dinilai menjadi salah satu bentuk pelayanan publik yang benar-benar hadir di tengah masyarakat, terutama bagi warga yang memiliki keterbatasan untuk mengakses fasilitas kesehatan.
3: Hasil kami melihat surprise lah, sehingga tidak bisa karena kondisinya itu baik sekali. Kalau bisa dikatakan ini merupakan satu-satunya pelayanan publik yang pernah saya lihat yang bisa menyentuh langsung ke masyarakat di pedesaan. Kalau catatan menurut saya ini sudah bagus. Kita lihat sendiri di depan itu sudah ngalah-ngalahin klinik swasta yang ada di Jakarta.

caught me in the middle of the night. I

0: Kembali di 102,9 K Radio, masih di K Perspektif bareng dengan Raviana Sobat K, kita akan bergeser ke informasi hot news. Dari Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indratactona, meninjau langsung pelaksanaan program home care pemerintah Kabupaten Jember di Kecamatan Sumber Baru pada Rabu 5 Agustus hari ini. Dalam kunjungan tersebut, ia melihat pelayanan kesehatan yang diberikan langsung di rumah pasien dengan melibatkan tenaga kesehatan, puskesmas, hingga rumah sakit sebagai rujukan. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Rahmadi Indratactona, meninjau langsung pelaksanaan program home care pemerintah Kabupaten Jember di Kecamatan Sumber Baru, Rabu 5 Agustus 2026. Dalam kunjungannya tersebut, ia melihat pelayanan kesehatan yang diberikan langsung di rumah pasien dengan melibatkan tenaga kesehatan, puskesmas, hingga rumah sakit sebagai rujukan. Usai peninjauan, Rahmadi menjelaskan program home care di Jember telah memiliki alur pelayanan yang jelas. Menurutnya, pembagian tugas tenaga kesehatan di lapangan berjalan dengan baik dan didukung layanan telekonferensi dengan dokter yang selalu siap memberikan arahan medis. Tim home care bergerak mendatangi pasien, sementara rumah sakit juga siap menerima apabila dibutuhkan penanganan lanjutan. Rahmadi menilai dari 3 lokasi yang dikunjunginya, pelayanan kesehatan sudah berjalan dengan baik. Ia juga mengapresiasi sistem pengawasan yang diterapkan pemerintah Kabupaten Jember. Menurutnya, Bupati telah menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan bersama seluruh organisasi perangkat daerah ikut mengawal pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Rahmadi juga menambahkan, pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh menjadi bagian penting agar kualitas pelayanan tetap terjaga. Program ini diharapkan terus berkembang, dapat menjadi contoh bagi daerah lain, sekaligus mendukung dan memaksimalkan program kesehatan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan pengawasan yang kuat, pelayanan kesehatan diharapkan semakin mudah diakses dan memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
3: Yang bagaimanapun, ini harus kita jaga bersama sehingga harapannya dapat berkembang dan dicontoh oleh tempat-tempat lain, kabupaten kota lain. Bukan hanya di Jember saja harapan saya, tapi juga tempat lain, kabupaten kota lain juga melihat di Jember ada seperti home care ini yang sebenarnya juga bisa dilaksanakan oleh tempat lain. Tadi Pak Bupati juga bilang kalau program dari Pak Prabowo tentang kesehatan tinggal kurang dikembangkan dikit untuk lebih dimaksimalkan bagi masyarakat.
4: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
6: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya

0: UK Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Bupati Jember Muhammad Fawait menerima kunjungan Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona, di mana dari pelaksanaan tersebut, Ketua Ombudsman RI kepada Ombudsman RI Gus Fawait memaparkan berbagai terobosan yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di antaranya, inovasi kanal pengaduan Wadul Guse sebagai capaian Universal Health Coverage atau UHC, pembenahan fasilitas pelayanan kesehatan hingga layanan administrasi kependudukan yang kini semakin dekat dengan masyarakat melalui pelayanan di setiap kecamatan dan mal pelayanan publik mini. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Bupati Jember Muhammad Fawait menerima kunjungan Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia yakni Rahmadi Indra Tektona pada Rabu 5 Agustus 2026. Dalam kunjungan tersebut, Bupati mendampingi Rahmadi meninjau sejumlah fasilitas pelayanan publik mulai dari rumah sakit daerah, mal pelayanan publik mini, puskesmas, hingga menyaksikan langsung pelaksanaan program Home Care. Kepada Ombudsman Republik Indonesia, Gus Fawait memaparkan berbagai terobosan yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di antaranya inovasi kanal pengaduan Wadul Guse, capaian UHC, pembenahan fasilitas pelayanan kesehatan, hingga layanan administrasi kependudukan yang kini semakin dekat dengan masyarakat melalui pelayanan di setiap kecamatan dan mal pelayanan publik mini. Selain itu, Bupati juga menjelaskan program Home Care sebagai inovasi baru di bidang kesehatan yang menghadirkan layanan medis langsung ke rumah warga. Menurut Gus Fawait, layanan Home Care rutin diutamakan bagi 5 kelompok masyarakat, yaitu ibu hamil resiko tinggi, lansia yang hidup sendiri, anak stunting, penyandang penyakit kronis, serta penyandang disabilitas. Sementara masyarakat di luar 5 kategori tersebut tetap dapat mengakses layanan home care, namun bersifat insidental sesuai kebutuhan medis dan tidak dilakukan secara rutin setiap bulan. Melalui berbagai inovasi tersebut, pemerintah Kabupaten Jember berharap pelayanan publik semakin mudah dijangkau, cepat, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.
4: Kami juga sampaikan home care. Beliau tadi sempat kaget, dan nanti kita akan bawa ini ada pelayanan home care yang diberikan kepada 5 kategori utama warga yang sudah saya saling sampaikan kepada kawan-kawan media. Kemudian ditambah bagi yang tidak masuk 5 kategori ini bisa mengakses tapi tidak setiap bulan. Artinya kalau yang 5 ini kan tiap bulan, sakit nggak sakit kita rutin kita samperin. Dan kini pelayanan home care ini insya Allah yang pertama di Indonesia dan ini menjadi solusi bagi warga miskin ekstrim ketika mereka tidak mampu untuk datang ke puskesmas karena faktor biaya.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

Sobat, karena udah hampir di jam 8 malam, sudah waktunya Raffiana buat pamit. Dan juga Sobat Reza yang ada di newsroom juga pamit ya Sobat K. Terima kasih banyak, dan besok ke Perspektif lanjut lagi di jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Raffiana pamit, selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Backtrack.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya

Aku Viva, murni sehat alami. 102.9 K Radio.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan?

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya Sob.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yoriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Hits Music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Perspektif 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo sobat pagi sobat K, kali ini kau mendengarkan K Perspektif Pagi bareng saya Rosit Romansyah di hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat pastinya sobat K. Gimana kabar kamu di hari ini sobat K, meskipun cuaca saat ini berawan ya. Ini berawan atau mendung ya sobat K. Soalnya matahari enggak mau muncul, tapi biasanya di siang hari, di antara jam 8 hingga jam 9, sudah mulai terlihat matahari muncul sobat K ya. Tidak menyurutkan kita untuk terus semangat dalam beraktivitas di pagi hari ini. Dan mungkin untuk kamu yang saat ini sedang dalam perjalanan, sudah mulai berangkat bekerja, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa untuk mempersiapkan semua barang-barang bawaan kamu, jangan sampai tertinggal sobat K. Yang pasti malas banget kalau sudah nyampe tempat kerja, nyampe kantor, ataupun kamu yang saat ini sedang ke kampus ya sobat K, ada yang ketinggalan, malas banget jadinya ya. Jangan sampai ketinggalan dan pastikan kamu dalam keadaan sudah sarapan sobat K. Karena logika tidak didukung dengan logistik, ini akan membuat kita stuck sobat K ya. Pemikiran kita, ide-ide kreatif kita, apalagi kamu yang suka kopi. Waduh, ini pas banget untuk kamu yang mesti ngopi terlebih dahulu

0: belum beraktivitas di pagi hari ini. Untuk meningkatkan mood pastinya, ataupun kamu yang saat ini mau bersiap olahraga dulu ya, sebelum ngantor, olahraga dulu, jogging dulu, senam dulu ya 30 menit, ataupun jalan Sobat K. Yang penting ada waktu untuk olahraga, karena kalau nggak olahraga biasanya kurang semangat Sobat K ya, kalau nggak ngeluarin keringat sedikit. Asik. Mungkin dan ibu-ibu juga yang lagi nyiapin sarapan untuk keluarga ya, pastinya hari ini masak apa ini ibu-ibu, meskipun ya kita tahu beberapa bahan-bahan pokok sudah mulai merangkak naik ya Sobat, tapi harus tetap semangat pastinya untuk memberikan nutrisi yang terbaik untuk keluarga pastinya Sobat. Oke, silakan untuk kamu yang saat ini ingin mengabarkan kondisi arus lalu lintas, jika kamu saat ini sedang di jalan Sobat K, kabarkan ke kami di 0811-378-1029. Nanti kita bakal update berbagai informasi seputar Jember dan sekitarnya. Dan nanti kita bakal memberikan update mengenai traffic report Sobat K. Kali ini kita akan menghubungi Sobat Eriali Davi yang saat ini sudah bersiap di simpang 4 kali orang atau di seputaran Jember Town Square Sobat K. Ataupun kamu yang saat ini akan melintas di sana, bisa kabarkan juga di nomor WhatsApp Center K Radio 0811-378-1029. Kita akan coba hubungi Sobat Eri dalam traffic report.
1: Traffic report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat pagi Sobat Eri.
2: Selamat pagi Sobat Rashid.
0: Silakan untuk update informasi arus lalu lintas saat ini di seputaran Jember Town Square.
2: Selamat pagi Sobat K, dengan Eri Algafi akan mengabarkan informasi arus lalu lintas dari simpang 4 Jember Town Square. Mengabarkan kondisi arus lalu lintas saat ini pada simpang 4 Jember Town Square terpantau masih lengang Sobat K. Masih belum terjadi peningkatan volume kendaraan baik dari arah atau menuju Jalan Kidar, Jalan Mastrip, Jalan Riau, ataupun Jalan Kaliurang. Mengingatkan untuk Sobat K agar lebih berhati-hati saat berkendara dan patuhi rambu lalu lintas yang ada. Sekian kabar lalu lintas dari Simpang 4 Jember Town Square. Saya Eri Ali Davi, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak Sobat Eri atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Nanti kita bakal update lagi Sobat K informasi di Traffic Report. Ataupun kamu yang saat ini sedang melintas di kawasan-kawasan yang padat kendaraan ya, sekali lagi bisa kirimkan foto atau video di 0811-378-1029.

0: Sound of Knowledge.
1: Kembali kita sudah terhubung bersama Sobat Eri, Sobat K di Simpang 3 Jarwo yang akan melaporkan kondisi arus lalu lintas dalam Traffic Report.
2: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi kembali Sobat Eri.
3: Selamat pagi kembali Sobat Rashid.
1: Baik, gimana kondisi arus lalu lintas saat ini di Simpang 3 Jarwo?
3: Selamat pagi Sobat K, kembali dengan Eri Ali Davi akan mengabarkan informasi arus lalu lintas dari Simpang 3 Jarwo. Mengabarkan kondisi arus lalu lintas saat ini pada Simpang 3 Jarwo, terpantau sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, Sobat K. Sejauh pantauan saya, lalu lintas didominasi oleh pengendara kendaraan roda 2 yang bergerak dari arah Jalan Mas Trip menuju Jalan PB Sudirman. Sedangkan dari arah sebaliknya, dan dari arah Jalan Muhammad Suruji atau arah Patrang cenderung lebih lengang. Mengingatkan untuk Sobat K agar lebih berhati-hati saat berkendara dan gunakan alat-alat keselamatan berkendara seperti helm bagi pengendara roda 2, dan sabuk keselamatan bagi pengendara roda 4. Sekian kabar lalu lintas dari Simpang 3 Jarwo. Saya Ariely Davi, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak Sobat Eri atas informasinya. Hati-hati di jalan, selamat kembali bertugas. Tadi Sobat Eri sudah mengabarkan kondisi arus lalu lintas Sobat Eri di Simpang 3 Jarwo sudah mulai terlihat kepadatan, sudah di jam 6 lepas 28 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan mudah-mudahan untuk kamu yang saat ini akan mengantarkan anak pergi ke sekolah, selama sampai tujuan jangan lupa pasangkan helm untuk anak kamu Sobat Eri, karena keselamatan tetap menjadi nomor satu.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
4: Aquaviva, murni sehat alami.
5: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: 102,9 FM Radio Sobat K, pelayanan publik di Kabupaten Jember mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi Indra Tektona. Saat melakukan kunjungan kerja pada kemarin Rabu 5 Agustus 2026, usai peninjauan Rahmadi menilai pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah telah berjalan dengan baik. Menurutnya, keberadaan program Universal Health Coverage atau UHC menjadi jaminan penting bagi masyarakat, khususnya warga kurang mampu untuk memperoleh layanan kesehatan tanpa harus dibebani persoalan biaya. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam informasi Hot News berikut ini, Sobat G.
1: Hot News.
2: Pelayanan publik di Kabupaten Jember mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi Indra Tektona saat melakukan kunjungan kerja pada Rabu 5 Agustus 2026. Didampingi Bupati Jember Muhammad Fawaid, Rahmadi meninjau sejumlah fasilitas publik mulai dari rumah sakit daerah, mal pelayanan publik mini di Kecamatan Tanggul, puskesmas, hingga menyaksikan langsung pelaksanaan program home care di tengah masyarakat. Usai peninjauan, Rahmadi menilai pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah telah berjalan dengan baik. Menurutnya, keberadaan program UHC menjadi jaminan penting bagi masyarakat, khususnya warga kurang mampu, untuk memperoleh layanan kesehatan tanpa harus dibebani persoalan biaya. Ia menyebut pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh lagi ragu atau menunda berobat hanya karena keterbatasan ekonomi. Rahmadi juga memberikan apresiasi terhadap fasilitas dan pelayanan di rumah sakit yang dinilainya setara dengan klinik swasta di Jakarta. Berdasarkan dialog dengan sejumlah pasien, mayoritas menyampaikan kepuasan karena mendapat pelayanan yang nyaman dan tidak lagi dihantui kekhawatiran mengenai biaya pengobatan. Menurutnya, ketenangan menjadi hal yang paling dibutuhkan seseorang saat menjalani perawatan, dan pelayanan di Jember telah mampu memberikan rasa aman tersebut. Selain pelayanan di rumah sakit, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia juga mengapresiasi program home care yang dijalankan pemerintah Kabupaten Jember. Ia juga menilai layanan kesehatan yang mendatangi langsung rumah warga merupakan inovasi yang mampu menjangkau masyarakat hingga pelosok pedesaan. Program ini dinilai menjadi salah satu bentuk pelayanan publik yang benar-benar hadir di tengah masyarakat, terutama bagi warga yang memiliki keterbatasan untuk mengakses fasilitas kesehatan.
3: Hasil kami melihat surprise lah, sehingga tidak bisa, karena apa ya, kondisinya itu baik sekali. Kalau bisa dikatakan ini merupakan satu-satunya pelayanan publik yang pernah saya lihat yang bisa menyentuh langsung ke masyarakat di pedesaan. Kalau catatan menurut saya ini sudah bagus. Kita lihat sendiri di depan itu sudah ngalah-ngalahin klinik swasta yang ada di Jakarta.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: 7 waktu Indonesia Barat, saya Valerie Budianto. Pemerintah mengusulkan agar pembayaran dana bagi hasil DBH yang masih tertunda diprioritaskan bagi daerah yang mengalami kesulitan fiskal, terutama untuk memenuhi belanja pegawai. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan ia telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar pembayaran kekurangan DBH diprioritaskan bagi daerah yang mengalami keterbatasan anggaran. Menurutnya langkah itu bisa membantu pemerintah daerah yang mulai mengalami kesulitan dalam membiayai belanja pegawai. Mendagri menyebut total kekurangan pembayaran DBH mencapai sekitar 70 triliun rupiah. Namun Tito menegaskan tidak seluruh nilai itu harus dibayarkan sekaligus. Prioritas diberikan kepada daerah yang memiliki kekurangan fiskal namun masih memiliki hak DBH yang belum dibayarkan. Data mengenai daerah-daerah yang menjadi prioritas menurut Tito telah disampaikan kepada Menteri Keuangan di awal pekan ini.
2: Salah satu program prioritas nasional yaitu bumi untuk...
3: Jadi lebih kurang ada 70 triliun yang kurang bayar total semuanya. Ini harus semuanya, ya. Tapi di daerah-daerah tertentu yang mereka kekurangan fiskal, tapi punya DBH yang belum dibayarkan dari pemerintah pusat, itulah yang diprioritaskan. Datanya kemarin kita sampaikan kepada Menteri Keuangan dan Senin yang lalu.
1: Demikian Headline News, saat ini Headline News berikut akan hadir 1 jam mendatang. Program Editorial Media Indonesia akan hadir.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di 102,9 FM Kei Radio dalam Kei Perspektif Sobat Kei. Terima kasih untuk kami yang sudah mendengarkan Kei Radio saat ini di jam 7 lepas 2 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Saya ucapkan selamat pagi untuk Sobat Kei yang baru saja mendengarkan Kei Perspektif pagi Sobat Kei. Tadi kita sudah menghadirkan satu berita mengenai kunjungan Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indratektona, karena tidak hanya mengunjungi ataupun melihat pelayanan UHC Sobat Kei, namun ia juga meninjau program home care yang ada di Kabupaten Jember. Karena menurutnya ini telah memiliki alur pelayanan yang sangat jelas dan pembagian tugas tenaga kesehatan di lapangan berjalan dengan baik, dan juga didukung layanan telekonferensi dengan dokter yang selalu siap memberikan arahan medis Sobat Kei. Rahmadi juga menilai dari 3 lokasi yang dikunjungi, pelayanan kesehatan yang sudah berjalan dengan baik, dan ia juga mengapresiasi sistem pengawasan yang diterapkan pemerintah Kabupaten Jember. Menurutnya, Bupati telah menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan bersama seluruh organisasi perangkat daerah ikut mengawal pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.